0: 98.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

yang sudah dipilih sama Agung. Thank you banget yang udah stay tune. Dan juga buat Risma yang sudah pilih lagunya Hachu dari Salma Salsabil.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
0: Teman terbaik kamu.

Masih di lagu pilihan kamu teman-teman berdua yang masih stay di 96,8 FM berdua RRI Makassar. Lanjut lagi ya. Di sepada untuk hari ini aku akan putarin lagunya Mahalini yang sudah dipilih sama Alfani. Ya, Alfiani. Terus juga aku sudah ke Isma, thank you banget udah pilih lagunya Mahalini yang untuk bersamanya. Terus aku ke Yudi juga, thank you banget udah pilih di teman berdua. Terus yang lainnya masih pengen, saya masih bakalan puterin sebentar sampai dengan jam 9 untuk pagi hari ini teman berdua. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sama-sama untuk yang bersamanya dari Mahalini.

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itulah tadi Sang Dewi dari Leodra di Teman Pradua. Dan untuk hari ini Teman Pradua, untuk kamu yang mungkin lagi cari kegiatan seru akhir pekan, kebetulan banget nih kita bakalan bahas tentang perhelatan budaya yang justru lagi berlangsung di hari ini dan juga besok di Makassar di Teman Pradua. Nah, penasaran? Nah, ini info dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar yang menggelar acara bertajuk Sao Raja Tanah Dayak Festival yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 18 dan juga 19 Juli 2026, bertempat di Plaza Sunset CPI Makassar. Dan festival ini hadir sebagai ruang buat memperkenalkan dan melestarikan sekaligus merayakan kekayaan budaya Sulawesi Selatan, khususnya budaya di Makassar nih. Kayak gimana Teman Pradua caranya dan juga kayak gimana sih, kita bakalan bahas tentang Sao Raja Tanah Dayak Festival ini. Jangan kemana-mana, tetap setia aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Still running on 6 FM Pro 2 dari Makassar. Dan Insan masih temani dong kalian ya teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi nih tentang pembahasan kita untuk acara Sahur Raja Tanah Dayeng Festival. Rangkaian acaranya cukup lengkap dan juga beragam nih teman Pro 2. Mulai dari ritual tradisi, opera perang Makassar, pameran kesenian, lomba tari tradisional, sampai lomba permainan rakyat. And gak cuma itu, katanya festival ini juga dimeriahkan penampilan spesial dari beberapa musisi serta menghadirkan aneka jajanan kuliner tradisional dari UMKM lokal Kota Makassar. Jadi selain menikmati sajian budaya, kalian semua juga bisa sekalian wisata kuliner khas Makassar. And then yang interest banget nih teman berdua ya, festival semacam ini sebenarnya bagian dari komitmen besar dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan menjaga keberlangsungan warisan budaya ternyata guys ya. Dan secara ini kamu juga akan menjaga warisan sejarah daerah. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar Andi bentar ya teman berdua ya, sempat menyampaikan bahwa saat ini tercatat ada 28 cagar budaya peringkat kota dan total 204 bangunan, situs maupun benda budaya yang terdata dan terus dibedahi. Selain itu disebut Makassar juga ini punya program pembinaan seni dan budaya generasi muda lewat konsep kampung budaya yang tersebar di berbagai lorong wisata di mana Makassar dan anak-anaknya ini, khusus juga anak-anak muda, bisa belajar langsung bareng para maestro budaya setempat. Luar biasa kan?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pradua lanjut lagi ya. Pastinya festival yang sangat luar biasa ini menjadi komitmen lebih besar dari dinas kebudayaan Kota Makassar untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan warisan budaya dan sejarah daerah. Dan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar Andi Hervida Atas sempat menyampaikan bahwa saat ini tercatat 28 cagar budaya jadi peringkat kota dan total ada 204 bangunan, situs maupun benda budaya yang tercatat dan tertata dan terus dibenahi di teman Pradua. Selain itu disebut Makassar juga punya program pembinaan seni dan juga budaya generasi muda lewat konsep kampung budaya yang tersebar di berbagai lorong wisata di mana anak-anak bisa belajar langsung bareng para maestro budaya setempat. Bahkan buat mempermudah generasi muda mengenal budaya, disebut Makassar juga tengah mengembangkan aplikasi digital khusus buat belajar bahasa Lontara, salah satu bahasa tradisional penting dalam khasana budaya Makassar. Kalau aku sih masih bisa baca sih untuk bahasa Lontara ya teman Produa ya. Jadi pelestarian budaya sekarang gak melulu lewat cara konvensional tapi juga mulai merambah ke ranah digital biar lebih mudah diakses untuk anak muda kayak kita nih guys ya. Nah, kehadiran festival seperti Sauraja Tanah Daeng yang penting banget ini teman Pradua sebagai ruang temu antara generasi muda dan akar budaya sendiri di tengah derasnya arus budaya populer dan juga globalisasi. Kegiatan semacam ini juga jadi pengingat bahwa identitas lokal kita mulai tari, ritual, sampai bahasa daerah tetap punya tempat dan layak untuk terus dirayakan. Semua aku dirayakan. Bukan ya teman Pradua. But itulah teman Pradua obrolan kita atau bisik kita, bincang asik kita ya teman Pradua ya tentang Sauraja Tanah Daeng Festival yang akan berlangsung di Makassar. Dan teman Pradua, semoga ini bisa jadi referensi kegiatan akhir pekan yang seru sekaligus bermakna, sekaligus pengingat bahwa kita semua ini terus berbangga dan menjaga kain budaya Sulawesi Selatan. And then thank you so much udah temanin Ihsan untuk hari ini. Dan besok kita bakal ketemu lagi nih teman Pradua, dan tetap stay tune aja untuk mendengarkan selalu Pradua RRI Makassar. Dan untuk kamu teman Pradua, abis ini bakal ada English Hour menemani kalian semua. It's time to meet really start from here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next day. Bye-bye.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

98 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di santai siang bareng Fauzan nih tentunya. Dan yes, apa ya? Saya masih kembaliin untuk hari ini karena baru datang juga di jam 12 ya kan. Karena memang sekarang itu dari jam 12 sampai jam 6 nantinya untuk temenin kalian semuanya. Tapi teman Pro 2, sebelum panjang kayak lebar nih, Fauzan mau tanya dulu gimana kabar kalian nih? Apakah kalian baik-baik aja atau kalian mungkin lagi sakit atau apa, teman Pro 2? Ya kan, kalau mungkin sakit semoga bisa cepat sembuh dan mungkin dimudahkan diangkat secepat penyakitnya segala macam. Oke, teman Pro 2. Dan ya seperti biasa kalau di weekend di santai siang ya kan, di jam harusnya sih jam 11 ya, tapi kan baru mulai, jadi nanti di jam 12 sampai jam 1 atau 2 kita akan buka open requestan lagu di Pro 2 Hitlist. Jadi untuk semuanya yang mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @rian_pro_makassar. Dan juga nantinya di jam 3 sampai jam 4 akan ada Pro 2 chart, tentunya akan ada Bin Pro dan juga weekly akan teman kalian. Jadi akan lama nih, panjang banget akan fasen teman kalian 6 jam ya kan, dari jam 12 sampai jam 6. Jadi Pro 2 jangan bosan-bosan untuk dengerinnya, karena kemarin juga kita udah ketemu juga di sore ceria teman Pro 2. So jangan kemana-mana dulu, tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang, dan kita masih di Pro 2 Hitlist juga, tim Pro 2. Dan sekali lagi Fauzan ingatkan untuk kalian semuanya, mungkin yang mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08114101968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodomakassar. Dan udah ada beberapa dari pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagunya itu Kesha Refronka yang berjudul Taingin Usai, Tom Produa. Why, why? Kenapa nih Tom Produa yang sudah request yang Taingin Usai? Kenapa, kenapa? So, mungkin langsung aja lah ya. Daripada tambah berlama-lama, langsung aja Fauzan putarkan untuk kalian semuanya. Lagu Kesha Refronka, Taingin Usai.

0: 174 POB request push back and sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang Tem Pro 2. Dan kita masih di Prodo Hitlist juga di 251, ya kan? Seperti biasa kalau di Prodo Hitlist itu ada sejam dua jaman, jadi lumayan lama juga. Dan teman Pro 2 udah ada juga dari pendengar kita yang mau diputarkan lagunya dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead. Ngapa ya? Tapi nggak tahu ya kenapa sekarang kayak banyak banget lagunya Olivia Rodrigo yang kayak lagi lagi enak-enak didengar, lagi relate mungkin juga, ya kan, kayak The Cure, yang Drop Dead-nya Olivia Rodrigo juga kayak ya lumayan lah mantap gitu kan. Apalagi kok mau dibilang juga Olivia Rodrigo kalau bikin lagu kayak galau juga coy, tapi dengan tempo yang tidak mellow gitu, turun berdoa ya kan. So mungkin tanpa berlama-lama langsung aja lah ya, Fauzan putarkan untuk kalian semuanya lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: hard to remember.
1: Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Ya, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist juga kan, sampai jam 2 nantinya. Dan sekarang kita masih di zona request. Jadi tadi Fauzan udah putarin juga beberapa dari pendengar kita yang udah request. Dan sekali lagi Fauzan ingatkan untuk kalian semua juga yang mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @ri_prodamakassar. Fauzan tungguin secepatnya untuk requestan dari kalian, baru nanti kita akan masuk lagi untuk teman kalian.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan sangsaka merah putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Mas Barang Fauzan, untuk hari ini di Santai Siang Tempro 2 dan kita masih di Prodo Hitlist, tapi yang terakhir ada beberapa pendengar kita yang katanya diputarkan lagu dari Teh Hijau dari Tulus yang terakhir banget nih Tempro 2 di Prodo Hitlist. So, setelah ini kita akan masuk ke Pro 2 Entertainment atau Sport, nanti kita lihat Tempro ya di jam 2, buat nanti di jam 3 kita akan masuk ke chart. Itu dia yang kita tunggu-tunggu ya kan. Selamat Pro 2, jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang. Tiba-tiba aja pusing, saya di mana sekarang? Karena udah jarang kali ya untuk masuk di siang. Dan yes, beberapa menit lagi mungkin atau yes, kita akan masuk ke chart nantinya tahun Pro 2. Tapi sebelum itu, Fauzan mau ingatkan untuk kalian semuanya, kita punya RRI Digital tahun Pro 2, ya kan? Kamu bisa download RRI Digital di Instagram, di Play Store tentunya. Dan juga bisa mendengarkan kita dimanapun itu lewat RRI Digital tahun Pro 2. So, downloadlah sekarang RRI Digital karena kalian bisa dengarkan kita dari Sabang sampai Merauke. Ya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari unit mang aslinya ringan.

0: arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik.

0: Ya, hari ini barengan sama Angie. Gimana kabarnya teman Pradua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik, Ji. Semuanya happy-happy untuk hari ini. Dan seperti biasa di weekend kali ini kita update lagi 20 lagu terbaik di minggu ini versi Bintang Pro Indonesia Pradua Makassar pastinya ya. Jadi seperti biasa lagunya ada 20, nanti kita update dari 20 ke peringkat pertama alias jawara untuk minggu ini di Bintang Pro Indonesia ya. Dan pastinya mudah-mudahan sih bakalan banyak lagu favoritnya kamu ya. Tapi pasti ada lagu baru, ada yang naik tapi walaupun pelan tapi pasti gitu ya. Tapi juga ada yang harus rela turun nih teman Pradua ya. Jadi gak usah yang pakai lama-lama, langsung aja kita hitung mundur dari posisi paling bawah alias pendatang baru untuk minggu ini. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, langsung debut di chart minggu ini ya. Dan lagu ini kalau kamu dengerin kayaknya memang cukup bikin nostalgia ya, sama liriknya gitu tentang masa muda dan juga perjalanan hidup. Jadi kalau misalnya kayak ada yang suka dengan lagu yang vibesnya itu buat night drive, nah ini wajib masuk playlist. Thank you buat kamu yang udah sering request lagu ini. Langsung aja ini dia di peringkat 20 alias pendatang baru.
1: Peringkat 20.

0: Okay, satu lagi nih, pendatang baru minggu ini teman Pro 2 yang kayaknya lagi sering kamu dengerin kayaknya akhir-akhir ini. Baru rilis sih sebenarnya, tapi langsung masuk di chart kita karena tidak mungkin tidak masuk ya. Requestnya ini aja, ada Teh Hijau dari Tulus. Jadi kayak seperti ciri khas Tulus biasanya teman Pro 2, lagunya tuh kayak metafora sederhana tapi yes, relate banget ya. Sampai ada penyiar Pro 2 itu benar-benar memberikan virus Teh Hijau ini ke semua begitu, kayak kedengar kidulin ya, saking dia sukanya lagunya, saking relate-nya katanya ya. Jadi lagunya ya tidak heran kalau bakalan cepat masuk chart-nya kita. Langsung aja deh, ini dia teman Prodo di posisi 19 alias pendatang barunya kita, ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Peringkat 19.

0: Kita lanjut lagi di posisi 18 ya. Ada It Gitaf dengan Mungkin di depan Buram. Minggu lalu masih di posisi 19 ya. Walaupun naik satu pelan, tapi konsisten ya. Minggu ini juga It Gitaf berhasil naik satu tingkat nih. Relate juga sih buat yang lagi overthinking soal hidup ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak sebegitu buram Ji. Pasti ada di jalannya, ada cahaya yang nantinya kita bakalan lihat. Ya istilahnya kayak pelangi setelah hujan lah ya. Mudah-mudahan, amin, kita doa bareng-bareng. Anyway, langsung aja deh kita ke posisi 18 dulu. Ada It Gitaf, Mungkin di depan Buram.
1: Peringkat 18.

0: kalau menjelang sore kayak begini tuh memang enaknya ngeteh sambil dengerin lagu favoritnya kita ada di peringkat atas ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ke posisi 17 dulu nih, ada sesi potret dari NL featuring Ari Lesmana. Dan ini lagu yang masih jadi favorit banyak orang juga sih menurutku. Lagi sering dinyanyikan, lagi sering diputar ya. Walaupun saya sebenarnya agak gedek sama remixnya, karena please ini lagu sedih bapak ibu sekalian ya, teman-teman cinggu-cinggu. Tapi ada aja remixnya ya. Tapi gak apa-apa aja lah, mungkin ada juga yang suka kayak gitu ya, sedih tapi tetap hype gitu. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada sesi potret Enau Ari Lesmana di posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Kita lanjut di posisi ke-16, Teman Pro 2. Ini turunnya jauh banget, padahal lagunya nih kemarin sempat mendominasi juga ya. Ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Cukup turun ya minggu ini Teman Pro 2. Tapi pokoknya jangan lupa deh buat kamu fansnya It Gitaf, kalau lagunya gak mau keluar dari chart kita, sering-sering request ya di Pro 2 Hitlist.
1: Peringkat 16. 16. 16. 16.

0: Kita lanjut lagi, ada di posisi 15. Bersenadia, mana suaranya? Ada Rabun jauh loh di posisi 15. Ini juga naik satu peringkat, naik tipis dari minggu lalu ya. Tapi tenang, karena Bernadia kayaknya emang lagi konsisten menghadirkan tuh lagu-lagu galau yang liriknya memang sering viral di media sosial gitu ya. Ini personal banget sih menurutku ya. Jadi langsung aja deh teman-teman, kita dengerin di posisi 15.
1: Peringkat 15.

0: Kita lanjut lagi di posisi ke-14 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Jadi kalau rindu itu tidak terbalaskan, ya mau media apa, jangan dipaksa gitu. Jadi coba jangan merindukan orang yang sudah tidak ingin dirindukan, gitu aja kayaknya ya. Jadi ya tidak semua rasa rindu harus diperjuangkan gitu. Kadang melepaskan juga bentuk dari mencintai. Uish, dalamnya. Langsung aja kita dengerin, ini dia di posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu di posisi 14. Ada Keisha Lebronka berhasil naik satu peringkat dan ini lagunya yang judulnya Pelarian. Coba dengar dulu deh, yang belum dengerin lagunya Keisha Lebronka yang Pelarian ini harus dengar, karena apalagi yang kayak anak-anak 2000-an pasti bakalan kayak ih, sumpah vibesnya kayak lagi di GGS. Kayak langsung kick throwback ke masa-masa dulu gitu loh lagunya. Tapi enak banget, sumpil. Lagunya enak. Saya ini lagu favorit, salah satu lagu favoritku dari lagu-lagunya Keisha Lebronka yang udah-udah gitu ya. Selain yang galau itu ya, saya juga suka banget sih yang Pelarian ini. Tapi langsung aja deh teman Pro 2 ya, kita dengerin lagu yang lagi menceritakan tentang seseorang yang dijadikan pelarian bukan pilihan utama. Aduh, red flag banget ya Desti. Ini dia, ada Keisha Lebronka Pelarian di posisi 13.
1: Peringkat 13.

Alright, kita lanjut lagi. Setelah tadi ada di posisi 13 pelariannya Kezia Lefron, kita ke 12. Ini ditemani sama Nadif Basalama yang barengan sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Tapi sayang banget ini juga cukup terjun nih teman Prodo dari posisinya sebelum minggu ini ya. Kemarin tuh masih ada di top 10-nya kita, masih ada di posisi 8 dan hari ini udah harus turun di posisi 12.

Nah, kalau tadi pendatang barunya kita di posisi 20 ada 2001 kali Adrian Halif, di posisi 11 ada 1000 kali ya dari Ghea Indrawari. Lagunya juga enak banget teman Pradua. Ini kalau enggak salah tuh lagunya kayak tentang kayak penyesalan gitu dan keinginan kayak mengulang kesempatan berkali-kali gitu ya. Even berkali-kali pun saya tetap pilih kau, saya maunya kau gitu ya. Khas Ghea, sederhana tapi emosinya sampai banget. Langsung aja ini dia di posisi 11.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada di posisi 10 trio yang lagi katanya bakalan world tour. New pusat dunia sempurnanya aku. Mudah-mudahan lebih sering lagi bikin lagu-lagu yang seru, lagu-lagu khasnya si NPD alias New Pusat Dunia ya. Jadi nanti bisa menambah list lagu-lagu yang sering kita dengerin lagi, oke? Langsung aja kita di posisi 10.
1: Peringkat 10.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kayaknya memang udah berasa ya, top 10, nanti top 5. Wah, tiba-tiba langsung nih ada di jawaranya bintang pro Indonesia gitu ya. Setelah tadi ada top 10-nya kita, pembuka dengan New Pusat Dunia Sempurnanya Aku, kita lanjut lagi di posisi 9, ada Malu-Malu dari Dia dan juga Indah Kus.
1: Peringkat 9.

0: posisi 8 nih teman Pro 2 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ini juga lagunya kayaknya masih sering warawiri ya di berbagai playlist, dan juga memang banyak yang suka karena memang liriknya gitu yang kayak penuh dengan harapan tentang masa depan gitu yang lebih baik. Memang itu kayaknya masa depan itu salah satu hal yang paling dikhawatirkan saat ini, apalagi Gen Z yang atau anak-anak muda yang lagi ada di pertengahan perjalanan gitu ya, kayak umur 25 ke atas tuh kayak aduh gimana main sih ke depannya, kasihan gitu. Pasti akan ada pemikiran yang seperti itu ya. Tapi intinya adalah tetap tenang, jangan panik, dan tetap berdoa lah, dan tetap menjalani, tetap usaha gitu ya. Langsung aja ya teman Prodo, di posisi 8 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Peringkat 8.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di posisi ketujuh. Ini juga turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ada Bermimpi dari Mahalini yang dimana kemarin masih ada di posisi keempat ya teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin, ini dia Bermimpi dari Mahalini di posisi ketujuh.
1: Peringkat 7. 7. Peringkat 7. 7. 7. 7. 7. 7.

0: mencintaimu, tapi mungkin bukan dengan cara yang sama seperti itu.
1: Aku juga. Aku tahu.
2: Di posisi kelima ada top 5-nya kita. Walaupun ini masih di top 5, tapi juga udah turun 3 peringkat teman, masih sama kayak sebelumnya. Ada Yofi Widianto dengan Run juga dengan Cukup Sudah. Lagunya ini jadi salah satu lagu kurasa kolaborasi yang cukup dinanti juga ya, karena mempertemukan komposer legendaris Yofi Widianto dengan warna musik khasnya Run gitu yang modern. Langsung aja kita dengerin, ini dia di posisi kelima.
3: Peringkat 5.

Lanjut di posisi keempat. Aduh, ini ternyata kemarin jawaranya kita loh teman berdua. Delioder dengan Teganya Kau ya. Aduh sayang banget tapi gak apa-apa. Jadi buat fansnya Liodra, sering-sering request lagi biar nanti siapa tahu dia naik lagi nih ke puncak ya teman berdua ya. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada Teganya Kau dari Liodra di posisi keempat.

0: Lanjut lagi masih di Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2. Kita ke posisi ketiga ditemenin sama Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Wow, Raim Laude tuh salah satu musisi yang epic juga sih menurutku, teman Pro 2. Smart gitu ya, dalam bikin lagu tuh best banget sih. Dan bahkan lagu ini tuh official lyric di YouTube-nya itu 2 tahun yang lalu ya dirilis, dan sampai sekarang sudah mencapai 39 juta views. Wow, keren banget nih.
1: Peringkat 3.

0: Kita ke posisi kedua, ada monolog dari Pamungkas. Yang ini kalau tadi tuh ada beberapa lagu, yang 4 lagu yang turunnya cukup banyak. Kali ini naiknya juga cukup banyak nih teman Pro 2. Ada Pamungkas ini naik 4 peringkat dari minggu lalu dan sekarang berpuas di posisi kedua.
1: Peringkat 2.

0: 19 lagu yang udah aku update tadi sebelum kita ke posisi pertama. Langsung aja. Di posisi ke-20 ada newcomernya kita, Adrian Halif dengan 2001 kali. Disusul juga ada Teh Hijaunya Tulus sebagai pendatang baru di minggu ini. Posisi 18 ada Yirgitov dengan Mungkin di Depan Burau. 17 ada Sesi Potret Eno dan Ari Lesmana. Di posisi ke-16 ada Sediaku Sebelum Hujannya Yirgitov. 15 ada Rabunzel Bernadia. Disusul di posisi 14 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Posisi ke-13 ada Pelarian Keisha Levron. Ke-12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama barengan sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. 11 ada Seribu Kali Gaya Indrawari. Di posisi ke-10 Sempurnanya Aku dari New Pusat Dunia. Posisi 9 ditemani sama Dia Indahku Semalu-malu. Di posisi ke-8 ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi ke-7 ada Bermimpi dari Mahalini. Posisi ke-6 Cinta Kita Toh Pati Fabio Asher. Yang disusul di posisi ke-5 ada Cukup Sudah dari Yofi Widianto dan Ran. Di posisi ke-4 Teganya Kau dari Liodra. Posisi ke-3 ada Bersenja Gurau Raim Laude. Dan di posisi ke-2 ada Monolog dari Pamungkas. Yes, dan sekarang waktunya kita cari tahu nih teman Pro 2 the winner atau jawaranya kita di Bintang Pro Indonesia alias di posisi pertama ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Selamat. Aduh, ini emang lagunya sering banget di request ya. Thank you loh buat semua yang udah pada request. Dan ya sebenarnya ini salah satu lagu yang bagus juga menurutku dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Saya langsung mau kamu nyanyi, tapi sebelum saya menyanyi mending kita dengerin aja lagunya nih teman Pro 2 di posisi pertama.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

Okay, teman-teman Prado, itu dia chart minggu ini. Dan selamat buat Sal Priyadi yang sukses jadi juara baru untuk minggu ini. Di minggu depan, apakah dia masih bertahan di puncak atau justru ada pendatang baru yang akan melambung ya di posisi pertama? Nanti deh, pokoknya tungguin aja minggu depan. Jadi jangan lupa dari mulai detik ini sering-sering request biar nanti kita langsung ngitung chartnya ya. Jadi nanti apakah dia naik, apa turun, apa bertahan gitu. Jadi pantengin terus chart kita, teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa selalu request di Pro 2 Hitlist atau juga di malam hari dan sore di Sabtu Minggu, oke? Okay? Dan yang gue udah harus pamit, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di Weekly Top 20.

0: Udah nemenin kamu di Bintang Pro Indonesia. And yes, I'm back again di Weekly Top 20. Gimana kabarnya teman Pro 2? Ya lagi-lagi saya bertanya kabar, karena kabar yang ditanya sama seseorang itu bukan cuma sekedar ditanya, nah itu seriously betulan gitu loh, menanyakan kabarnya gimana. Semoga baik-baik aja ya kan, karena kita gak pernah tahu, satu jam sebelumnya masih senyum, mungkin tiba-tiba nangis gitu loh, karena tiba-tiba gak jadi jalan sama gebetan gitu, atau apakah itu ya kan. Alright, dan kita balik lagi teman Pro 2, bakalan update 20 lagu internasional untuk minggu ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, nanti bakalan ada yang berhasil climb up, ada yang harus drop a few spots, dan pastinya nanti ada satu lagu yang sukses jadi the number one song of the week. Kira-kira lagu favoritnya kamu kah yang bakalan jadi the winner of weekly top 20 minggu ini? Ya pokoknya pantengin aja ya. So barengan sama Enggy and let's get this countdown started. Langsung kita mulai dari posisi number 20. Langsung aja nih teman Pro 2, di posisi 20 masih ada Olivia Dean lewat lagunya yang Man I Need. Sebenarnya lagu ini tuh kemarin udah cukup banyak turunnya ya, tapi masih stay juga nih di posisi sama kayak minggu lalu, alias Holding Strong, walaupun emang cukup ditutupin sama lagu-lagu baru ya, tapi kayaknya lagunya masih bakalan tetap bertahan sih kalau misalnya kamu masih sering request lagunya, karena kayaknya masih banyak kayak merasa kayak ini tetap bikin banyak orang bilang kayak this is so me gitu loh ya kan. Langsung aja deh, ini dia di posisi 20 ada Man I Need dari Olivia Dean.
1: Number 20.

0: Next di posisi 19, aduh ini kayaknya memang cukup jauh turunnya teman Pradua ya. Padahal di minggu lalu tuh masih di posisi 14 kalau gak salah ya. Dan sekarang ada di posisi 19, tapi don't worry teman Pradua, karena lagu dari Disney sama Shakira ini yang Zoo itu kayaknya memang masih jadi salah satu lagu yang paling vibe-nya tuh fun dan juga catchy gitu. Karena memang di chat kayak gitu ya, turun dulu bisa jadi bakalan comeback lagi kalau kamu request lagunya.
1: You better check this song on 19.

0: Selanjutnya kita nomor 2 naik satu tingkat nih, dari posisi 19 ke 18. Love to see it. Ada If I. Jadi salah satu lagu Treasure yang banyak dipuji karena lagunya benar-benar kayak ngembaliin YG Entertainment gitu dengan hip hopnya gitu ya teman produser. Dan ini juga salah satu comeback yang luar biasa buat Treasure teman produser, karena dengan lagu ini mereka kalau nggak salah tuh jadi first win-nya dia di music show setelah bertahun-tahun berkarir. Dan pastinya juga kemarin lagu ini tuh jadi lagu yang tercepat juga menyentuh angka 100 juta kalau gak salah tuh, 100 juta views MV-nya dalam 11 hari if I'm not mistaken ya. Jadi kalau misalnya salah tolong diperbaikin aja ya teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin This is Treasure with If I.
1: Number 18.

0: Masih climbing nih guys. Minggu lalu di nomor 18, sekarang naik ke 17. Dan lagu ini kalau nggak salah tuh sempat viral di TikTok karena beatnya yang memang lebih chill dan liriknya yang paling penting. Itu tentang hubungan yang katanya nggak jelas arahnya kemana. Red flag, maybe yes, maybe no. Karena emang hubungan yang nggak ditahu mau dibawa kemana itu tuh kayaknya bikin mumet gitu. Kayak please do let help me gitu. Apalagi yang kayak ditanya sama orang tuanya, bagaimana Miki ini ke depannya, nggak ditahu ini hubungannya mau dibawa kemana. Nah langsung aja deh dengarkan lagunya Raven Lenai dengan Love Me Not.
1: Sweet in number 17.

0: Nah, teman berdua, tadi ada Revin dengan Love Me Not, ya kan? Ariana juga enggak mau kalah. Dia juga ikut naik satu peringkat minggu ini dari 17 ke 16 di minggu ini ya. Dan lagu ini juga kayaknya memperlihatkan sisi vulnerable-nya Ariana banget sih dengan permainan vokalnya yang super clean. She never misses. Jadi memang had that I made you love me, Ariana Grande. Sampai ada yang kayak, thank you Ariana, I love you so much. Terima kasih sudah menciptakan lagu ini. Best memang ya. Langsung aja teman produk ini, dia di posisi 16, had that I made you love me dari Ariana Grande.
1: Number 16.

Kita ke posisi 15 untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo yang juga naik satu anak tangga. Dan ada lagunya yang Stupid Song ya, dimana kayaknya lagu ini cocok buat kamu yang pengen sarkas khasnya Olivia gitu. Kayak kalau mau ngebahas kayak gimana rasanya sadar kalau kadang cinta itu tuh bikin kita kayak ngelakuin hal-hal ya sesuai dengan judulnya, Stupid. Ya benar, kadang memang cinta tuh ngajarin kita kayak okay, lu pakai sama diri tak sendiri, lu pakai mencintai diri tak sendiri, padahal itu yang harus pertama kali dilakukan biar orang-orang juga bisa cinta sama kita, enggak sih?

0: Lanjut-lanjut teman Pro 2 di posisi 14 ini juga sama ya. Naik juga satu peringkat minggu ini dari 15 ke posisi 14. Ada collab yang epic banget dari Charlie Puth dan juga Hikaru Utada yang sukses banyak bikin fans itu ngerasa kayak ini tuh unexpected but perfect gitu loh. Perpaduan pop modern sama sentuhan J-pop yang klasi. Ini kayaknya bakalan pas banget buat kamu yang memang suka perpaduan ini masuk di playlistnya ya. Langsung aja ini dia Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada di posisi 14.
1: Beauty Funk on 14.

Nah, kalau tadi masih climbing up, kali ini harus turun tipis nih, teman Froda, dari 12 ke posisi 13. Walaupun kayak gitu, tapi lagunya tetap banyak diapresiasi juga. Ada Die on This Hill dari Sienna Spiro dengan liriknya yang wow, kuat banget ya, tentang kayak mempertahankan prinsip bahkan ketika semua orang enggak setuju. Akan ku jalani. Even aku harus die on this hill. Mungkin seperti itu ya teman Bradua ya. Tapi langsung aja deh kita fokus ke lagunya yang aduh sedihnya luar biasa. Ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill di posisi 13. 13.

0: Masih sama nih teman Prodo di posisi 12 juga harus turun di minggu ini. Dari di minggu lalu posisinya masih di posisi 11 dan hari ini udah harus berpuas di posisi 12. Mana fansnya Ailid? Nah, jadi lagu yang saat ini Not Cute Anymore benar-benar kayak nunjukin sisinya Ailid yang lebih dewasa. Less cute, more confidence. That's the vibe. Kayaknya kayak gitu ya. Karena lagu terakhirnya Ailid yang ku tahu itu dia kan collab sama Le Sserafim, terus juga sama Cat's Eye ya, yang apa sih namanya? Lupa liriknya, tapi pokoknya emang lebih dewasa aja sih Ailid di lagu-lagu terbarunya gitu. Tapi tetap kalau kita lihat membernya ya tetap cute juga.
1: Number 12.

Dan kita lanjut di posisi 11 nih, teman Produa naik 2 peringkat dari minggu lalu ya. Ini ada Olivia lagi. Kayaknya benar-benar kayak dia menguasai chart ini ya, teman Produa ya. Langsung aja deh karena dia udah berhasil punya 2 lagu sekaligus di top 20 minggu ini. Ini dia ada Drop That dengan Olivia Rodrigo.

Yes, welcome to the top 10 teman Pro 2. Gak berasa udah di top 10 lagi ya. Dan kali ini top 10 yang kita dibuka sama Joji. Walaupun memang turun dari posisi 7 ke nomor 10, turun 3 peringkat ya teman Pro 2. Tapi lagu ini masih jadi soundtrack favorit buat yang lagi overthinking jam 2 pagi. Ini dia, ada Joji, Fast One Leave My Bed.

0: Lanjut lagi nih teman Pro 2 di posisi 9, naik satu tingkat ke posisinya sekarang. Di posisi sebelumnya tuh di posisi 8 ya. Jadi memang lagu dari Harry Styles ini Aperture itu banyak fans yang mengartikan lagu ini tuh sebagai ajakan katanya untuk membuka perspektif baru dalam hidup. Sebenarnya deep but beautiful ya at the same time. Teman Pro 2, langsung aja deh, ini dia di posisi 9.
1: Number 9.

Ternyata Lenny juga naik satu posisi di minggu ini, teman Prado. Dari posisi 9 ke posisi 8 dengan lagunya Destiny, dengan ciri khas dreamy popnya dia, mereka. Dan Destiny ini jadi lagu yang cocok juga buat kita yang mau late night drive. Langsung aja kita dengerin. Ini dia, ada Lenny dengan Destiny.

naik lagi lagu ini teman Pro 2. Ada Tame Impala bareng sama Jenny Dracula yang Jenny remix ya, dari 8 ke 7. Dan remix ini emang cukup rame sih menurutku ya, dari awal dia dirilis, karena memang cukup bisa mengambil perhatian banyak penikmat musik, apalagi juga Jenny gitu ya. Dan juga Tame Impala emang best banget sih ya lagunya. Langsung aja deh kita dengerin nih teman Pro 2, lagu yang best combo banget, ada Tame Impala bareng sama Jenny Dracula. 7

0: Kita lanjut di posisi 6, turun dari posisi 4 ke minggu ini teman Pro 2. Walaupun kayak gitu, tapi fokusnya Hearts to Hearts ini masih punya fanbase yang solid, ya kan? Karena lagunya yang kayaknya memang Hatuhai ini bakalan salah satu girl group yang nantinya makin bigger, bigger and bigger gitu ya. Karena lagunya kayaknya emang setiap comeback bakalan terus happening ya. Terakhir dia lagu rilis tuh yang Lemon Tang. Tapi kita dengerin dulu lah yang Hatuhai Focus.
1: Number 6.

0: dan masih bertahan di top 5 walaupun turun dari nomor 3 ke 5. Ada Twice dengan Overdrive-nya, dan lagu ini juga sempat viral teman Pro2 di kalangan-kalangan anak-anak yang suka K-pop, makanya menyerbu Pro2 gitu kayaknya ya. Langsung aja deh teman Pro2, ini dia di posisi kelima.
1: This is 5.

Di posisi 4 ada Big Chom Alert. Ini kayaknya kita harus benar-benar berhati-hati karena BTS berhasil naik 2 peringkat dari posisi 6 loh. Sekarang udah hampir di posisi ke-1 ya, dikit lagi, tapi ini masih posisi 4 untuk minggu ini. Dan kayaknya ARMY emang kalau support Bangtan Boys nih tidak main-main ya. Luar biasa, streaming terus jalan, chart juga ikut naik. Best banget. Ya udah, mungkin ini kayaknya efek juga mau konser ya, walaupun masih lama sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Langsung aja, ini dia di posisi ke-4 ada Swim BTS. Hear this song.

0: Wow, wow, wow. Setelah tadi ada BTS, sekarang ada Hatuha lagi. Dua lagu juga loh di Weekly Top 20. Keren banget Hatuha. Ini naik dua tingkat lagi dari posisi kelima di minggu lalu ya. Dan lagu ini emang lagi sering warawiri di playlist karena memang yang lagunya tuh super catchy ya. Jadi kayak once you hear it, good luck getting it out of your head. Kayaknya benar-benar kayak root, terminal sama root gitu loh. Beneran kayak bakalan didengar terus kayak begitu ya. Langsung aja deh di posisi ketiga ada root dari Heart to Heart.
1: Number 3.

0: Okay, di posisi kedua, teman Pro 2, bentar lagi kita bakalan tahu siapakah the winner of Weekly Top 20 minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke posisi kedua dulu, yang harus turun satu peringkat dari posisi puncak minggu lalu. Aduh, but hey, yes, ini kayaknya bakalan jadi lagu yang still a massive hit gitu ya. Ada Blackpink dengan Go, dan lagu ini juga cukup masih mendominasi berbagai playlist teman Prodo dan tetap jadi favorit para blinker. Langsung aja ini dia, Blackpink Go di posisi kedua.
1: Number 2.

have a brand new number one, teman Pro 2. Kita udah bakalan nge-spill siapakah yang menjadi jawara di minggu ini di Weekly Top 20. Tapi sebelum itu biarin aku nge-recap dulu ya 19 lagu yang udah kita spill tadi dari posisi 20 sampai di posisi kedua. Siapa tau ada yang baru gabung nih, jadi aku rekapin dulu buat kamu. Langsung aja di posisi 20 ada Olivia Dinlin dengan Man I Need. Terus juga di posisi 19 ada Disney Shakira dengan Zoo. Di posisi 18 ada Treasure dengan If I. Di susul 17 ada Revin Lenay dengan Love Me Not. Di posisi 16 ada Ariana dengan Hey That I Made You Love Me. 15 ada Stupid Songnya Olivia Rodrigo. Di 14 ada Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Di susul ada Sienna Spyro dengan Die On This Hill di posisi 13. Terus ada Eyelid Not Cute Anymore di 12. Kita ke posisi 11 ada Drop Dead dari Olivia lagi, Olivia Rodrigo. Terus di posisi 10 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Di posisi 9 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 8 ada Lainey dengan Destiny. Posisi ketujuh ada Tame Impala Jenny dengan Dracula Jenny Remix Version. Di posisi ke-6 ada Focus dari Hatuha. Posisi kelima ada Twice dengan Overdrive-nya. Dan di posisi keempat ada Swim BTS. Posisi ketiga ada Root dari Hearts to Hearts lagi. Dan di posisi kedua tadi ada Go dari Blackpink. Dan temen Pro 2, kita udah langsung mau nge-spill nih. Di posisi pertama ada Bruno Mars. Wow, luar biasa. Ini naik dari posisi minggu lalu temen Pro 2 di posisi 2 kalau gak salah ya, minggu lalu ya. Dan hari ini udah berhasil masuk di peringkat ke-1 lewat Risk It All. Congratulations. Dan ini memang

congratulations once again buat Bruno Mars yang resmi jadi number one minggu ini lewat Race It All. Dan jangan lupa juga buat kamu teman Pro 2 selalu stay tune, karena minggu depan biasa aja ya, ada lagu yang comeback, ada yang debut, atau bahkan ada new champion. So keep listening to Pro 2 FM Makassar. Jangan lupa buat selalu request lagu favoritnya kamu di Pro 2 Hitlist setiap jam 11 setiap hari, atau juga kamu bisa request di malam hari setiap Sabtu Minggu. Kalau gitu yang pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye, see you next week.

guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

Yes, yes, yes. Di story ceria. Ya kan, berdua masih bareng Fauzan tentunya. Pasti kalian masih bertanya-tanya gini. Kenapa Fauzan lagi? Fauzan lagi dan masih Fauzan gitu teman-teman berdua. Karena memang untuk hari ini kita itu fokus dari jam 12 sampai jam 6 sore kalau untuk hari ini aja nih teman-teman berdua. Jadi makanya Fauzan dari tadi jam 12 di santai siang, sekarang masih ada lagi di sore ceria di jam 5 gitu. Dan seperti biasa kalau di jam 5 itu kita ngebahas seputar informasi-informasi. Iya kan, baru nanti di jam 6 sampai jam 7 sore akan break azan maghrib. Tapi tahun produa seperti biasa juga kalau di weekend, di hari Sabtu tentunya akan ada Sandro Sandiwara Radio nih yang akan kalian dengarkan sampai beberapa menit ke depan nantinya ya kan. Jadi beberapa lagu dulu Fauzan putarin, baru setelah itu nanti akan ada Sandro Sandiwara Radio. So tahun produa mungkin juga after itu Fauzan pamit lah ya untuk di sore ceria, karena udah selesai nantinya. Karena kalau kulihat-lihat jamnya nanti ini selesai dari Sandro itu udah 7.50-an sekitar ya, sekitaran 7.50-an. Jadi kok 7.50-an? 5 jam 5.50. Jadi mungkin Fauzan pamit lah ya untuk hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan, udah request lagu dari tadi jam 12 ya kan, udah dengerin juga informasi-informasi, dan tadi juga udah dengerin chart weekly ya kan, chart bin pro segala macam. Kok gitu Fauzan pamit sih untuk kalian semuanya, happy weekend, dan juga jaga-jaga kesehatan lah ya untuk kalian semuanya. Jangan terlalu paksakan diri kalian untuk melakukan apapun itu. Jadi kayak nikmati saja, intinya let it flow aja. Begitu Fauzan pamit sih untuk kalian semuanya, dan ya sekali lagi happy weekend untuk kalian semuanya teman-teman produser.

0: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengarmi saja. Selamat mendengarkan. Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

Susah banget ya jadi orang yang lahir dengan zodiak Pisces. Ya, aku lahir di bulan Maret dan jadi orang yang mungkin gak enakan di dunia. Tapi ternyata jadi orang yang gak enakan itu bahaya loh. And this is my story. Jadi orang yang lahir

0: Ja, besok anak-anak basket pada mau nongkrong nih di Jeans Cafe. Kamu join ya, ada Fitrah, Jean, Loli, and si Gaga. Anak-anak pada suruh tanyain kamu nih. Join ya.
1: Jam berapa, Den?
0: Mungkin jam 8-an, kamu join kan?
1: Atur, Den. Ntar aku kabarin kalau anak-anak pada OTW.
0: Sip. See you, bro.

0: Daja, ntar kamu lewat jalan Raja Wali nggak? Mampir pick up aku ya.
1: Oh, mau di pick up ya?
0: Iya, boleh nggak? Kamu jauh ya mutarnya nggak sih?
1: Muter sih, Jen. But it's okay.
0: Iya nih, soalnya kalau bayar gojek online ke Jin Cafe itu agak mahal, ya. Tolong ya.
1: Siap, Jen. Si Gaga juga minta di pick up kok. Dekat dari kamu kan?
0: Oh ya? Thanks ya, Ja. Maaf ngerepotin.
1: Ah, nggak kok. Kan sekalian mau nongkrong bareng.

0: Wih, full tim nih kita.
1: Hai sister. Wah, kok pada ganteng-ganteng banget nih besti-bestinya aku.
2: Eh, kalian belum pada pesan nih?
3: Iya dong, kita kan tunggu kalian.
0: Aduh Fitra, kita kan solid. Iya kan Gaga? Scan buruan menunya.

0: Cartel. Lah, banyak banget pesanan kita ya?
1: Ah, enggak kok. Ntar pasti habis.
2: Iya, ntar pasti ludes. Kan ada kamu, Fit.
3: Udah, yuk kita habisin bareng-bareng.

0: Misi kak, ini bilnya kami udah mau close order nih kak.
1: Pakai duit siapa dulu nih? Nanti aku juga ikut transfer ya.
2: Eh, nanti gue transfer ya.
3: Pakai ATM Raja aja dulu. Gimana guys? Nanti kita transfer ke Raja. Deal?
4: Boleh nih. Tapi jangan lupa di TF ya guys. Itu sisa duit bensin aja nih buat pulang dan ke kampus besok.
5: Boleh tuh. Gak apa-apa kan ya?
4: Gak kok. Tapi ntar kita pulangnya dorong mobil lagi.
5: Takut banget sih.

0: Totalnya Rp763.900 ya, Kak.
1: Siap, Kak. Makasih.
0: Sama-sama. Datang lagi ya, Kak.
2: Thank you, Ja. Thank you ya tumpangannya. Ntar kalau udah di kamar, aku TF. HP-ku lagi lowbat nih.
1: Oke, Denny. Jangan lupa ya, ini udah empty banget nih, Benz. Lah, buru-buru banget, Denny. Oh, mungkin dia pengen ngecas HP kali ya. Lah, kok ini anak-anak pada belum TF ya? Mana udah dekat SPBU lagi? Guys.
3: Ada apa, Ja? Kamu udah nyampe?
1: Belum nih. Baru nyampe SPBU, baru mau ngisi bensin. Lah, kok ini yang lain cuma pada ngerit doang sih? Katanya pengen transfer. Mana tadi uangnya Fitra cuma 100 ribu lagi, paling cuma sampai di rumah.

0: Ja, bangun. Udah jam berapa ini?
1: Iya, Ma. Raja udah bangun dari tadi.
0: Lah, ngapain kamu gak ngampus?
1: Raja...
0: Kenapa lagi? Ada apa?
1: Bensin mobil Raja habis, Mam. Terus uangnya kepake nongkrong sama teman-teman.
0: Kamu udah tahu uangnya nipis, masih aja mau traktir teman-teman kamu. Gimana sih?
1: Katanya mereka mau TF jajan mereka semalam ke aku, Mam. Tapi semalam mereka cuma read doang chat aku pas di SPBU. Untung ada 100.000 dari si Fitra.
0: Ya, itu namanya kamu dibohongin sama teman kamu.
1: Kayaknya deh, Ma. Mereka gak tulus berteman sama aku.
0: Dan mereka tahu kalau kamu itu orangnya gak enakan. Lain kali kalau ada orang yang mau minta tolong, kamu lihat lagi, kamu bisa gak?
1: Iya, Ma.
0: Kalau kamu gak bisa, jangan ditolongin. Contoh nih, kamu gak bisa berenang, terus ada orang tenggelam di depan kamu, kamu tetap mau nolongin? Enggak kan? Yang ada, kamu ikut tenggelam juga. Bantu orang itu baik. Tapi, kamu harus lihat kondisi kamu dulu. Bisa gak bantuin? Ini, duit mama kasih sedikit aja ya, supaya kamu gak boros. Cukup buat bensin, sama makan aja sehari.
1: Makasih, Ma. Kalau gitu, aku berangkat ke kampus ya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati ya.
2: Mungkin

Guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong temen tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan kebenaran.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi, masih di sore ceria nemenin kamu. Kalau tadi ada Fauzan, kali ini ada Rai, teman Pro 2 nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. 12 ya, tapi ya aku siarannya sampai jam 11 aja, teman Pro 2. Dan buat kamu, untuk spesial di malam minggu ini, teman Pro 2, aku pengen buka open request lagu buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam buat teman kamu atau keluarga kamu atau orang tersayang kamu, teman pada boleh banget ya, aku tungguin requestan kamu sampai 1 jam ke depan, sampai jam 8, teman berdua. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 08 11 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_prodomakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi, masih bareng Rai nemenin kamu dan masih di zona seru juga nih teman Pro 2 buat kamu. Sampai jam 8 nanti kita buka special requestan lagu buat teman Pro 2 dan ini udah ada dari Puput dari akun TikTok ya teman Pro 2. Ini ada Puput, katanya pengen diputerin lagunya Ziva Magnolia Cukup teman Pro 2 buat kamu di sore hari ini. Emang kamu segalau itu kah pengen diputerin lagunya Ziva Magnolia Cukup ini? Terus ada juga dari Ca, akunnya namanya siapa nih? Coba aku baca dulu ya. Ada Ca, katanya pengen diputerin lagunya dari Selena Grace, judulnya Sumpah Mati. Terima kasih banyak kak. Oke deh, ntar kita bakal puterin juga ya lagunya dari Celine, Sumpah Mati. Terus ada yang terakhir nih teman Pro 2, ada dari A, akunnya A banget nih. Katanya pengen diputerin lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Aku juga suka banget sama lagu kakak aku yang satu ini, Roni Parulian, teman Pro 2, Walls Akhir Zaman ini. Dan kita masih buka juga teman Pro 2 requestan lagu sampai jam 8 ya. Jadi masih ada berapa menit buat kamu yang pengen untuk request lagu, silahkan teman Pro 2, ntar kita bakal puterin buat kamu di sore ceria untuk hari ini. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ini dia si Pak Magnolia, Cukup.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi udah kita puterin ya, 3 lagu yang udah direquest oleh Teman Pro 2. Ada tadi lagunya Selena Grace ya, ada Sumpah Mati. Terus juga ada lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Dan juga tadi yang pertama aku lupa, oh Ziva Matolia, cukup Teman Pro 2. Dan ini kita bakal puterin lagu lagi buat Teman Pro 2 yang udah masuk nih di TikTok aku, di akun Bamsbik, promo dulu dong. Ini udah ada yang request lagu juga. Tadi ada dari siapa tadi? Hilda Atika. Katanya pengen diputerin lagunya Fajar Nur, judulnya 8. Apa sih yang buat judulnya 8? Penasaran juga sih Teman Pro 2. Ntar kita sama-sama bakal dengerin ya. Terus juga ada dari si Bungsu. Bang, pengen diputerin lagunya Jikuistik, judulnya Puisi. Oke, kalau ada bentar aku puterin ya. Ini spesial buat kamu. Terus juga ada dari Alvino Suryanegoro. Kak, request lagunya Niki, High School in Jakarta. Oke, aku juga suka sama lagu itu. Masih ada juga Teman Pro 2 waktu nih buat kamu yang pengen request lagu juga di Sekolah Seru untuk malam hari ini sampai pukul 8 ya. Jadi kalau udah selesai Teman Pro 2 udah pukul 8 udah gak bisa, karena sebentar bakal ada yang spesial buat kamu di jam 8 nanti. Dan kita bakal live di YouTube-nya juga Pro 2 Makassar. Jadi kalau kamu penasaran pengen lihat siapa yang hadir untuk malam hari ini, buruan kamu harus lihat di YouTube Pro 2 Makassar. Kalau gitu Teman Pro 2 langsung aja ya kita puterin lagunya Fajar Nur Teman Pro 2, judulnya 8. Aku juga penasaran banget pengen dengerin lagunya seperti apa sih, lagu dari Fajar Nur ini.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2, terakhir nih ya sebelum jam 8 teman P2, karena sebentar udah gak bisa lagi request lagu buat kamu. Kita bakal puterin lagu requestan dari K123 ya di akun TikTok nih teman P2, katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta ya, Jagat Rasa. Terus juga teman P2 tadi ada dari Kak siapa nih? Kak Taurus pengen diputerin lagunya Keisha Lefronka, Pelarian. Waduh, mau lari kemana nih? Oke deh, kalau gitu teman-teman pada thank you banget yang udah bergabung buat sore ceria hari ini ya. Karena sebentar udah pindah lagi teman-teman pada dua, udah jaga malam, udah enggak sore ceria, udah enggak ceria lagi, harus jaga malam. Jangan galau malam-malam. Oke deh teman-teman pada dua, langsung aja kita puterin penutup buat sore ceria hari ini. Dua lagu yang bakal menemani kita, Samuel Cipta, Jagat Rasa, dan juga Keisha Lefronka.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua, selamat malam, jaga malam, balik lagi nemenin kamu di malam hari ini. Teman Padua spesial ya, tadi udah sore ceria, sekarang lanjut jaga malam lagi. Karena hari ini spesial banget teman Padua, dan kita udah kedatangan juga tamu yang udah datang jauh-jauh nih, langsung datang ke Produa Makassar. Langsung aja kita sapa, halo Kak, selamat malam. Selamat malam, waduh, malam hari ini tampaknya kita bakal panjang lebar nih Kak untuk membahas yang lagi menarik nih, yang lagi happening banget untuk malam hari ini. Karena kita kedatangan salah satu produser ya Kak ya, dan juga pemain film, sutradara. Oke, langsung aja kita perkenalan diri nih, ada Kak Ihwan Persada.
3: Betul, Ihwan.
2: Ihwan Persada, betul. Dipanggilnya Kak siapa nih Kak?
3: Ihwan.
2: Kak Ihwan, iya. Oke. Okay. Terus ada juga Surai Parangan. Iya. Wait, sebagai salah satu pemain juga di film Solata.
3: Betul.
2: Waduh, menarik banget nih teman Padua. Tapi Kak, ini aku baru dengar nih Solata. Hmm. Karena mungkin bahasa apa nih Kak kalau boleh tahu,
3: bahasa Solata. Toraja.
2: Bahasa Toraja. Betul. Waduh, kayaknya baru dengar karena jauh dari tanah Toraja nih. Gak tahu bahasa Toraja Kak aku. Waduh. Tapi for information juga buat teman Padua, karena malam hari ini kita udah live juga nih di YouTube Produa Makassar. Hmm. Jadi buat teman Padua yang pengen komen-komen juga, pengen membahas soal film Solata ini, boleh banget nanti kamu komen di live komennya kita di YouTube Produa Makassar. Langsung aja kamu samperin Teman Padua. Dan kita langsung masuk ke topik kita malam hari ini Teman Padua. Kita bahas soal filmnya dulu nih. Mm-hmm. Filmnya soal film Solata ya Kak.
3: Iya, betul.
2: Kenapa menjadi inspirasi bikin film Solata ini Kak?
3: Iya, jadi sebenarnya inspirasinya itu dari tahun 2011 tuh saya udah bikin dokumenter panjang waktu
2: okay.
3: itu. Judulnya Cerita dari Tapal Batas, itu mengangkat isu pendidikan di perbatasan Indonesia-Malaysia.
2: Nah,
3: jadi waktu itu kita masuk ke salah satu apa namanya desa lah ya.
2: Mm-hmm.
3: Salah satu desa di sana, desa terpencil, sekolahnya ada,
2: mm-hmm.
3: ya hampir bobrok sih, murid-muridnya banyak, tapi gurunya cuma dua.
2: Okay.
3: Ya kan? Waktu saya memutuskan untuk banting setir jadi sutradara di tahun 2019, saya mikir lagi, film pertama itu kan harus bagus ya. Saya mikir tema apa ya yang kira-kira menarik,
2: mm-hmm.
3: gitu. Dan menurut saya isu pendidikan tuh jadi salah satu isu penting gitu. Mungkin dianggap tidak komersial, mungkin dianggap tidak pasaran gitu ya, tapi buat saya penting gitu. Jadi waktu itu kita cari cerita segala macam, akhirnya ketemu cerita judulnya waktu itu masih nyanyian merah hati ya kan, settingnya belum di Toraja tuh. Sampai akhirnya saya nonton, ada satu film Bhutan saya nonton, latarnya tuh gunung-gunung. Terus saya tanya sama penulis saya, ada nggak sih di Indonesia kayak gini gitu? Dibilangnya ada, di mana? Di Olon, Toraja.
2: Oke. Nah. Tapi WDWK ini menarik juga. Hmm. Sebenarnya kakak ini asalnya dari mana Kak? Kalau boleh tahu?
3: Saya lahir dan besar di Makassar.
2: Lahir dan besar di Makassar.
3: Cuman saya sudah lebih lama tinggal di Jakarta dibanding di Makassar.
2: Oke. Okay. Itu ya logatnya nggak ke Makassar-Makassar banget Kak?
3: Bisa Ji.
2: Bisa Ji. Oh mana, bisa Ji. Oke, lanjut Kak.
3: Mana ada?
2: Oke, okay, berarti kemarin udah riset dari jauh-jauh tahun ya Kak ya?
3: Iya, udah. Kita udah sebenarnya filmnya udah tayang dari November 2025.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kemarin tuh kita baru pulang dari Eropa, kita tur film Solata tuh
2: wow.
3: di 5 kota 4 negara di Eropa Timur.
2: 5 negara Kak?
3: Iya.
2: Di mana aja tuh kalau betul?
3: Kemarin kita ke Sofia, Bulgaria, mm-hmm. terus kita ke Bratislava, Slovakia, kita ke Budapest, Hungaria, terus di Turki ke Ankara sama Istanbul.
2: Wow, keren banget ya.
3: Ya.
2: Kok bisa Kak sampai sejauh itu?
3: Jadi gini, film kita tuh Solata di bioskop tuh di respon biasa-biasa aja sih ya.
2: Iya.
3: Nggak terlalu banyak penontonnya, bukan film yang 1 juta penonton gitu.
2: Iya.
3: Cuman ternyata saya tuh baru paham bahwa film itu seperti kita, mm-hmm. film itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Takdir yeah, yeah. yang nggak ada yang tahu.
2: Betul betul
3: takdir
2: betul.
3: Takdir yang cuma Allah yang tahu.
2: Iya. Yeah. Gitu ya.
3: Dan kita rilis November 2025, Desember 2025 tuh saya udah ditelepon sama KBRI Sofia di Bulgaria,
2: mm-hmm.
3: minta, oh film bapak tuh kita tertarik untuk putar di Sofia gitu.
2: Iya. Yeah, kan. Yeah.
3: Terus masuk festival di sana. Terus Juni itu masuk festival lagi,
2: mm-hmm.
3: nah, kita ditawarin masuk festival lagi dan kebetulan Juni kemarin tuh kita dapat penghargaan juga di sana gitu.
2: Wow.
3: Jadi kita kesana tuh agendanya banyak.
2: Iya yeah, iya yeah, iya.
3: Agendanya yeah. salah satunya terima penghargaan dari namanya Golden Femi Film Festival di mm-hmm. Sofia Bulgaria. Terus ya itu kita keliling ke beberapa kota tuh untuk memutar film Solata. Kita diskusi juga dengan warlock ya warga mm-hmm. lokal di sana. Warga Indonesia diaspora di sana segala macam. Terus kita juga jajaki kemungkinan untuk produksi film dua negara.
2: Wow,
3: jadi keren banyak banget. Agendanya banyak.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Gak mau rugi soalnya mahal pak.
2: Iya yeah, iya. Yeah. Berarti kemarin ini beliau Surai juga ikut kak?
3: Belum. Kemarin tuh belum sempat ikut karena memang kemarin tuh kita persiapannya agak mepet ya.
2: Iya yeah, iya.
3: Yeah, yeah. Banyak deg-degannya gitu mm-hmm. ya karena. Karena kita tuh belum pernah ke Eropa,
2: yeah, ya yeah. kan.
3: Terus persiapannya juga lumayan mepet.
2: Betul betul.
3: Terus juga kemarin itu kita kalau boleh dibilang kurang didukung lah sama pemerintah gitu okay. ya. Jadi kita mengupayakan cara mandiri untuk keberangkatannya segala macam.
2: Berarti biaya pribadi ya kak.
3: Ah, walaupun wow, pada wow. akhirnya kita dibantu juga sama Kementerian Kebudayaan.
2: Wow.
3: Jadi saya dapat travel grant dari Kementerian Kebudayaan.
2: Keren gitu. Keren kak keren. Oke okay, kita ke Surai dulu. Nah, dipanggil Surai?
4: Ya Surai.
3: Okay. Kalau saya manggilnya Bambang.
2: Bambang.
3: Hari ini saya manggilnya Bambang.
2: Oke. Okay. Nah. Kalau aku panggilnya Surai aja ya. Yeah. Oke. Okay. Surai kesibukan nya sekarang ngapain Surai?
4: Main HP.
2: Main HP. Sekolah?
4: Ya, sekolah.
2: Sekolah udah kelas berapa?
4: Kelas 2 SMP.
2: Kelas 2?
4: SMP.
2: Berarti umur 15 tahun ya?
4: 13.
2: 13 ya. Tahun. Kemarin di film Solata ini kamu berperan sebagai apa?
4: Kalau Bambang.
2: Bambang. Bambang itu sosok yang kayak gimana sih? Boleh diceritain enggak?
4: Kayak seniman.
2: Seniman.
4: Percaya diri.
2: Oke. Okay.
4: Dengan suka main musik lah, begitulah.
2: Oke. Okay. Suka nyanyi. Dia. Suka nyanyi. Iya. Berarti memang di filmnya itu dia orang yang ceria gitu ya,
3: betul,
2: Kak.
3: Oke. Okay.
2: Dan tentunya kamu kan sekolah juga nih.
4: Ya.
2: Kemarin syuting berapa lama?
4: 14 hari.
2: Ya. 14 hari. Ya. Berarti makan banyak waktu tuh, Kak.
3: Iya, sebenarnya kalau syutingnya cepet ya.
2: Cepet.
3: 2 minggu itu cepet. Cuman memang kita tuh kemarin lamanya kita proses workshop.
2: Mm-hmm.
3: Dari casting workshop sampai reading ya. Kurang lebih itu 2 bulan kita workshop sama reading dengan mereka.
2: Itu gimana sih kayak pemilihan orang-orang yang bergabung dalam film itu? Castingnya itu gimana?
3: Jadi kemarin itu saya saya memang orang Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Istilahnya 2 kaki lah. Satunya setengah kaki di Makassar, setengah kaki di Jakarta. Cuman ketika ke Toraja itu saya pakai kacamata orang Jakarta.
2: Iya, iya.
3: Yang berpikir bahwa oh kalau kita buka casting tuh bakalan rame gitu kan. Udah tuh kita percaya diri kan buka casting segala macam dengan casting director saya Anca Takdir tuh kita bikin woro-woro lah di sosmed gitu.
2: Iya.
3: Optimis gitu. Hari pertama tuh nggak ada yang datang,
2: nggak ada yang datang. Oke, okay. Hari kedua nggak?
3: Di Toraja casting itu sesuatu yang baru kan?
2: Iya sesuatu yang
3: jadi
2: baru.
3: Jadi mungkin ada yang berpikir wah jangan-jangan scam nih?
2: Ah, ya, iya iya iya.
3: Wah
2: iya.
3: Nih, jangan-jangan gitu ya? Terus ada juga yang nganggap ah nggak mungkin.
2: Nggak mungkin ada di Toraja nih kayak gini ya? Nggak mungkin.
3: Nah mungkin orang bikin film ada di Toraja.
2: Iya gitu, iya iya.
3: Akhirnya tuh casting director kita tuh minta izin ke saya, dia bilang, "Kak, boleh enggak saya keliling ke
2: sekolah-sekolah?" Oke.
3: Okay. SD-SD. Jadi dia tuh inisiatif sendiri, dia keliling tuh ke banyak sekolah, kurang lebih 2 minggu lah dia keliling.
2: 2 minggu.
3: Casting tuh satu-satu, bener-bener satu-satu anak-anak di casting. Dan akhirnya mungkin karena matanya juga jeli ya,
2: iya,
3: dia
2: iya.
3: juga ngelihatnya jeli gitu. Jadi akhirnya kumpul tuh sekitar 200-an orang.
2: Wow,
3: pertama tuh kurang lebih 200-an orang tuh banyak banget ya yang ikut kan. Terus kita kasih mereka kayak workshop dulu mm-hmm. gitu kan, kita kasih workshop lah sebentar, habis itu kita seleksi lagi tuh
2: yeah, yeah.
3: jadi 18 orang Habis itu kita potong lagi tuh sampai jadi akhirnya tersisa 6 orang.
2: Oke. Surai, boleh diceritain gak sih gimana proses seleksinya dan kenapa kamu tertarik gitu pengen ikut casting di film Solata ini?
4: Sebenarnya saya gak ada kepikiran mau ikut.
2: Oke.
4: Waktu di sekolah selesai kelar main, masuk kelas ada kakak-kakak mau foto.
2: Oke.
4: Iseng ikut, baru ada pole seleksi di ruang guru. Ikut-ikut baru terpilih nih.
2: Di seleksinya kayak gimana tuh waktu itu?
4: Kayak pilih apa le? Apa?
3: Disuruh baca ini.
4: Iya, skenario.
2: Oh, ya. Disuruh baca. Tapi itu skenarionya pakai bahasa Toraja? Atau pakai bahasa Indonesia?
4: Iya.
2: Oke, berarti banyak ya Pak ya yang ikut banyak, untuk banyak. Seleksi di hari banyak, itu 200 banyak. Orang sampai berapa orang tadi Kak yang
3: sampai akhirnya 6 kan yang main di film tuh 6 orang.
2: 6 orang. Ya, itu beda-beda semua Kak. Setiap betul. Beda sekolah semua?
3: Enggak, ada yang waktu itu mereka masih SD ya, satu sama Surai itu ada 2 orang ya.
4: Iya, 2 orang.
3: 3 orang sama dia.
2: 3 orang sama dia. Wow, luar biasa. Tapi yang bikin menarik juga nih Kak, kenapa sih bisa memilih Olon Tanah Toraja ya di lokasi syutingnya itu?
3: Ya memang rekomendasi dari penulis skenario kita karena dia udah pernah ke sana. Jadi saya jujur saya orang Makassar. Mm-hmm. Sulsel, pernah tinggal di Polewali malah 10 tahun, tapi tidak pernah ke Toraja. Tidak pernah ke Toraja sama sekali.
2: Itu baru ke Toraja pas
3: ke Toraja gara-gara
2: 2000 berapa tuh Kak?
3: 2024.
2: 2024 nah, baru pertama kali ke Toraja ya.
3: Kita tuh syuting Juli 2024, tapi saya tuh ke sana tuh dari Mei.
2: Dari Mei.
3: Nah, kita tuh dari Mei ke sana riset segala macam gitu.
2: Berarti ya cukup panjang juga ya Kak?
3: Panjang, yeah. Perjalanannya panjang.
2: Iya, yeah. Tapi boleh tahu Kak ini cerita apa dari film Solata ini menceritakan, kalau boleh tahu ceritanya itu seperti apa Kak?
3: Solata ini ceritanya tentang ada relawan guru dari Jakarta, dia punya program kelas jauh di Olon, programnya tuh gak jalan, akhirnya dia kesana, dia mau lihat apa sih masalahnya. Ternyata tuh sekolahnya ada, bangunan fisiknya ada, tapi ternyata guru tuh nggak bertahan lama di sana.
2: Okay. Nah,
3: di film tuh ada dibilang guru terakhir di sini cuma bertahan 2 hari. Habis itu kabur ke Makassar.
2: Kabur
3: nggak
2: ditahu ya, kemana ya?
3: Nah, karena kan di sana serba terbatas kan, apa namanya, terutama sinyal, nggak ada sinyal kan di sana segala macam gitu. Nah, terus di sana tuh si relawan guru ini ketemu dengan 6 murid. Nah, murid-muridnya ini gimmicknya nih di sini nih. Murid-murid ini nama depannya mirip nama presiden semuanya.
2: Oh iya, nah, Bambang, jadi, Susilo Bambang ya. Oke.
3: Karno Harto, Bambang, Mega, Wahid sama Habibie.
2: Gitu. Kenapa Kak bisa ambil inspirasi nama-nama yang mirip presiden?
3: Sebenarnya sih ya kalau boleh dibilang kan ini sebenarnya surat cinta
2: untuk Sarla
3: ya, untuk Indonesia, ya,
2: Indonesia.
3: Gitu ya, bahwa kita juga pengen lihat Indonesia maju, kita juga pengen lihat apa namanya presiden tuh nggak cuma dari Jawa,
2: betul.
3: Kita juga pengen lihat suatu saat ada presiden dari Sulawesi,
2: kan,
3: walaupun Pak Habibie pernah jadi presiden kan. Cuman kan kita pengen dari Sulawesi Selatan, boleh gak sih? Gitu.
2: Boleh, iya, iya.
3: Pak JK pernah, tapi jadi wakil.
2: Wakil.
3: Gitu. Jadi ada keinginan-keinginan itu yang kita tuangkan di film. Gitu.
2: Oke, berarti itu keresahan yang muncul ya, kenapa bisa muncul nama-nama presiden
3: betul,
2: itu.
3: Betul.
2: Oke deh, teman-teman pedulian, ntar kita masih balik lagi. Masih ada beberapa segmen nantinya sampai jam 9 nanti, teman-teman pedulian. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buruan ke akun YouTube Pro2 Makassar di @Pro2 RRI Makassar. Kalau gitu, kita lewat dulu ada beberapa lagu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prado Air dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng Kak Ihwan ya, Kak Ihwan dan juga ada Surai. Namanya kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan kita masih bahas soal dari layar ke panggung penghargaan perjalanan film Solatan nih, teman Prado. Dan aku juga penasaran nih Kak, katanya ada tagline-nya ya dari film ini, katanya teman adalah keluarga yang kita pilih.
1: Betul.
0: Kenapa bisa ada muncul tagline seperti itu Kak?
1: Sebenarnya tagline-nya ya muncul karena memang filmnya ceritanya tentang bagaimana seorang asing datang ke satu tempat dan akhirnya dianggap jadi keluarga, ya kan?
0: Okay.
1: Solatan ini kan bahasa Toraja ya.
0: Artinya apa
1: itu
0: Kak?
1: Bisa teman, bisa sahabat, tapi sebenarnya lebih dari itu, seseorang yang bukan keluarga tapi kita anggap sudah seperti keluarga gitu.
0: Oke. Berarti memang ya pemilihannya adalah teman-teman mereka ini yang awalnya asing menjadi sebuah keluarga.
1: Betul,
0: gitu Kak.
1: Betul.
0: Oke. Berapa orang tadi Surai yang jadi pemeran anak-anak?
2: 6
0: orang. Ya. Itu teman-teman kamu semua? Atau di tempat casting baru kamu kenalan sama mereka?
2: Di tempat casting baru kenalan.
0: Okay.
2: Yang dua itu sudah kenal.
0: Oh, yang dua itu sudah kenal. Gimana rasanya ya main film terus punya teman baru, gimana tuh rasanya?
2: Senang.
0: Banyak kakak-kakak yang membimbing kamu ya?
2: Iya.
0: Oke, luar biasa sih. Ini sebagai salah satu bekal juga ya Kak, dari anak kecil tentunya nanti kalau udah dewasa bisa nanti ada film baru lagi
1: ya,
0: gitu kan.
1: Betul. Itu menjadi... Tapi ini kan akan jadi sesuatu yang mereka kenang kan.
0: Betul.
1: Sesuatu yang mereka selalu ingat gitu.
0: Mm-mm, nanti kalau udah dewasa, dulu saya ada film waktu kecil nih, betul. Jadi bisa dinonton lagi.
1: Betul.
0: Oke Kak, jadi ini juga nih katanya meraih penghargaan ya.
1: Ya,
0: film
1: betul.
0: Ini, film Solatan ini meraih beberapa penghargaan yang aku tahu ini katanya berhasil meraih special award from cinema from the Emerald of the Ecuador,
1: ya,
0: cultural
1: ininya,
0: cultural
1: ya.
0: Contribution and Humanist di Golden Femi Film Festival
1: ya.
0: Bulgaria.
1: Betul.
0: Boleh ya cerita Kak gimana tuh? Ini penghargaan seperti apa?
1: Jadi sebenarnya Golden Femi Film Festival ini sesuai namanya, Femi itu kan feminis,
0: yeah.
1: Feminisme. Jadi sebenarnya festival yang menitik beratkan pada isu-isu feminisme.
0: Mm-hmm.
1: Cuman nggak tahu kenapa, mungkin mereka lihat sesuatu di film kita gitu ya, dan mereka melihat bahwa film kita itu kuat dari sisi cultural, dari sisi culture, dari sisi budaya,
0: yeah.
1: Dan juga dari sisi humanisme.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka tuh memberikan penghargaan khusus untuk film Solatan.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Itu emang didaftarkan atau mereka yang cari tahu tentang film ini Kak?
1: Jadi yang tadi seperti saya bilang, kita tuh gak pernah desain film ini untuk masuk festival, gak pernah sama sekali.
0: Gak pernah. Terus kenapa tiba-tiba ada ini Kak? Dapat?
1: Nah itu, tiba-tiba Desember 2025 tuh kita ditelepon sama Pak Winbert dari KBRI Sofia.
0: Mm-hmm.
1: Dia minta, boleh gak saya puter filmnya?
0: Okay.
1: Kebetulan ada acara kan Januari tuh di sana segala macem.
0: Mm-hmm.
1: Dan akhirnya film kita diputar. Waktu diputar kan kita gak ada ya?
0: Iya, iya.
1: Kita gak hadir. Cuman kita tuh dikasih tahu bahwa ini rame banget yang nonton gitu. Terus ada 7 duta besar, ada 13 perwakilan negara sahabat yang nonton, pada suka semuanya segala macam.
0: Wow,
1: ya kan?
0: Wow.
1: Kita juga kayak cuman kan kita nggak, saya nggak datang, jadi saya nggak pernah lihat, maksudnya bukan nggak pernah lihat, enggak tahu responnya masyarakat yang nonton tuh seperti apa.
0: Mm.
1: Gitu ya. Cuman taunya dari video-video apa segala macam gitu kan. Sampai akhirnya tuh Juni kemarin tuh kita kan ke sana, kita tur, kita putar di beberapa negara, kita ketemu langsung dengan masyarakat yang nonton, mereka respon, mereka respect segala macam. Jadi akhirnya saya bilang, "Oh iya, mungkin mereka memang suka karena ada nilai-nilai universal di film itu tuh yang connect ke mereka."
0: Gitu.
1: Karena saya percaya bahwa film itu kan punya bahasa sinema ya, punya bahasa visual gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena ini Solatan ini kan dia bicara dengan bahasa yang berbeda, bahasa Toraja.
0: Oh, ada campur bahasanya ya Kak?
1: Banyak, iya. Dia bicara dengan budaya yang berbeda gitu.
0: Iya, iya.
1: Kita gak usah jauh-jauh deh, gak usah ke Bulgaria. Orang Jakarta aja mungkin kebanyakan gak mudeng sama apa yang kita obrolin di film ini.
0: Iya, gitu, betul.
1: Tapi orang Eropa ternyata mereka tuh suka banget.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan, mungkin karena mereka ngelihat ini sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Terus buat mereka tuh film kita ini, film Solatan ini banyak mengeksplor emosi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi buat mereka tuh, wah kita tuh suka banget filmnya karena kamu tuh memperlihatkan misalnya perasaan kehilangan, loss, hope, harapan, penerimaan kembali di film kamu gitu. Jadi kita tuh seneng, kita tuh terkoneksi dengan film kamu gitu.
0: Wow. Kayak gitu. Itu ada kayak penjuriannya enggak sih Kak kalau kemarin?
1: Oh ya, kalau kemarin di Bulgaria ada. Cuman kita kan di Bratislava dan di Budapest itu kita cuman pemutaran aja.
0: Pemutaran aja. Nah,
1: ada festival pemutaran, cuman kan kita ketemu sama masyarakat lokal, sebagian diantaranya mereka filmmaker juga. Jadi kita saling ngobrol, ya kan mereka juga nanya kayak di Indonesia tuh iklim industrinya kayak gimana sih gitu, ya kan? Terus sampai nanya juga kalau mau syuting di Toraja tuh gimana sih caranya gitu. Ini kan tempatnya bagus banget gitu, saya pengen kesana gitu. Atau ada juga masyarakat sana yang emang udah pernah ke Toraja, yang pas mereka nonton tuh mereka bilang dalam bahasa Inggris ya, mereka bilang kayak your film transport me to Toraja again gitu. Jadi film kamu tuh bikin saya tuh balik lagi ke sana gitu ya.
0: Wow, kan? Berarti
1: jadi kalau bahasa saya tuh memang film itu ditonton 1000 orang bisa menciptakan 1000 emosi yang berbeda.
0: Betul gitu. Betul Pak. Iya betul, luar biasa sih filmnya sampai mendunia kayak gini tuh salah satu pencapaian yang luar biasa banget ya Kak. Tapi kalau kita lihat ya Kak, ini filmnya udah ditonton banyak orang, apalagi udah internasional banget. Kalau kemarin penayangan di bioskopnya itu kapan Kak? Aku
1: November 2025.
0: Berarti akhir tahun ya
1: Kak?
0: Akhir
1: tahun.
0: Akhir tahun. Betul. Itu berapa lama Kak penayangannya?
1: Kemarin kita lumayan sih, ada 2-3 minggu diputar di bioskop.
0: Oke.
1: Cuman berarti memang kan film kita itu bukan film dari rumah produksi besar,
0: jadi
1: kita tuh nggak main di semua bioskop gitu. Jadi memang kita limited release lah, jadi penayangannya tuh nggak terlalu banyak gitu.
0: Wow, durasinya berapa Kak kalau boleh tahu?
1: 107 menit.
0: 107 menit, berarti 1 jam...
1: Hampir 2 jam.
0: Hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Itu kalau kan biasanya Kakak bilang tadi tertarik sama isu pendidikan.
1: Betul.
0: Kan? Nah, selain isu pendidikan, apa budayanya juga di sana cukup diangkat atau gimana Kak dalam
1: kalau filmnya? Budayanya sih sebenarnya nggak terlalu ya, karena yang memang kita lebih angkat soal isu pendidikannya. Budayanya mungkin lebih ke lagu-lagunya, ya kan. Di dalam film juga kita banyak cukup banyak menggunakan dialog berbahasa Toraja gitu ya. Terutama lagu sih memang yang di highlight karena ya di film ini tuh Mas Bambang ini
0: menyanyi.
1: Nyanyi, kamu nyanyi berapa? 3 lagu ya?
2: Iya.
1: Nah, dia nyanyi 3 lagu gitu.
0: Lagu apa aja Bambang yang kamu nyanyiin?
2: Merinding Marampa, Pesikola, dengan Api Tulesa.
0: Apa itu lagi satu? Tapi itu tantangan banget gak sih buat kamu atau ya biasa aja?
2: Biasa aja
0: emang suka nyanyi di sana? Yeah. Suka nyanyi, ada ini gak? Ada kayak latihan, sering ikut latihan nyanyi atau belajar sendiri?
2: Latihan sendiri.
0: Latihan sendiri. Tapi Bambang nih, menurut kamu sejauh ini ketika kamu main film di Solata ini, apa kesulitan yang kamu alami Bambang?
1: Cerita itu yang kamu nggak tahu main itu?
2: Ya waktu itu.
1: Saya juga baru tahu gara-gara di interview.
2: Waktu tahu kalau berperan Bambang harus bisa main ukulele. Waktu itu saya tidak bisa main ukulele.
0: Oh jadi belajar?
2: Ya.
0: Wow, belajar mah.
1: Gila.
2: 2 hari atau 3 hari?
0: 3 hari langsung bisa?
2: Ya.
0: Wow, keren sekali Bambang. Apalagi nih yang kamu nggak bisa terus tiba-tiba jadi bisa?
1: Menangis adegan nangis.
2: Iya, menangis, yang menangis. Pas-pas waktu adegan menangis itu saya sakit kepala.
0: Kenapa?
1: Jadi dia nangis karena sakit kepala.
2: Iya, sakit kepala.
0: Oh, jadi di kayak sakit kepala kayak ini biar bisa gak menangis.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Pas-pas saya sakit kepala, pokoknya kasih keluar sek semua tuh.
0: Oh, jadi kayak real menangis gitu ya. Waduh, luar biasa sih, totalitas banget Bambang ini main film. Apalagi Bambang yang bisa kamu ceritain main film di Solata?
2: Kalau main film Solata itu enak Kak, karena produsernya baik. Yang paling kusuka itu teman-temanku, biasa kan main sama, main bola, mandi sama.
0: Waduh, berarti memang 14 hari itu kayak iya, bareng terus ya kak?
1: Karena di sana kan di Olon itu nggak ada ini ya, nggak ada penginapan kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita tuh tinggal di rumah penduduk, iya. Ya mau nggak mau ya kita ketemu terus.
0: Iya
1: kan? Terutama saya satu rumah sama mereka.
0: Satu rumah? Iya. Sekolahnya gimana kak waktu kemarin? Apakah izin dulu?
1: Okay. Izin, mereka tuh semuanya sangat didukung oleh apa guru dan kepala sekolah masing-masing. Gitu. Bahkan ada salah satu anak tuh yang jadi mega, dia mau ikut lomba apa waktu itu ya, olimpiade apa gitu, ya kan. Dia tuh sampai merasa harus mendatangkan kepala sekolahnya menghadap ke saya minta izin. Wah. Karena takut diganti.
0: Iya. Emang kita sebagai kayak jadi siswa kalau libur dikit tiba-tiba ada ini ke yeah. Nanti jadinya ya ini kan di sekolah bermasalah. Yeah. Makanya itu semua harus dipikirin juga betul. Nah ini kak katanya ada nih sinematografi dari Bratislava ya, sampai tertarik untuk produksi film Indonesia gara-gara nonton Selata ini kak.
1: Iya betul.
0: Boleh diceritain itu gimana sih?
1: Jadi kemarin kan mereka ngelihat film kita kan ya secara gambar ya mungkin karena view-nya juga bagus ya, cukup spektakuler gitu. Mm-hmm. Sampai mereka nanya, kamu tuh produksi di Indonesia budgetnya berapa ya?
0: Gitu. Oh iya bertanya nah, gitu ya?
1: Karena kalau kita di sana tuh kalau kita di sini tuh budget kita antara 850 ribu euro sampai 2,5 juta euro, kurang lebih 50M sampai 50M.
0: Yeah, yeah,
1: terus saya bilang kita tuh budgetnya 100 ribu euro, mereka kaget. Ha, 100 ribu euro.
0: Yeah.
1: Udah bisa bikin film sebagus ini. Iya, 100 ribu euro. Oh yaudah, saya mau syuting di Indonesia.
0: Waduh, langsung tertarik ya.
1: Tertarik lah, karena kan memang ya harusnya yang bisa dijual di kita tuh kan karena kita murah ya. Ya kan, jadi segala sesuatu tuh di Indonesia kan murah kan.
0: Iya.
1: Apa namanya, istilahnya kalau ada produksi yang besar gitu di sini tuh kayak misalnya mereka punya duit 2,5 juta dolar gitu kan, mau syuting di Indonesia itu kayak ya udah kamu mau syuting berapa hari di sini? 90 hari juga bisa ya kan, kayak gitu.
0: Okay.
1: Karena saking murahnya.
0: Murahnya. Kita, berarti gitu. Itu yang menjadi salah satu kenapa orang luar tuh tertarik ya kan.
1: Tertarik karena yang juga jualan sebenarnya kan kita punya semuanya. Kita punya laut, kita punya gunung. Eropa kan banyak yang nggak punya laut pak, karena mereka kan satu kontinen gitu kan.
0: Budayanya juga di sini kalau kita
1: kalau di sana kan budayanya mirip-mirip kan, gitu kan. Eropa Timur tuh mirip-mirip lah, paling yang agak beda ke Turki kan gitu. Tapi di kita kan geser dikit Toraja beda, geser dikit Bugis beda lah.
0: Iya beda lagi.
1: Geser dikit Makassar
0: beda lagi.
1: Bahasanya beda juga. Jadi kita tuh kaya banget.
0: Betul.
1: Cuman kak. Ya kadang-kadang kan kita nggak menyadari kekayaan itu.
0: Betul. Dan katanya juga kak ini Selata juga didaftarkan ke Tirana International Film Festival di Albania. Betul. Yang jadi salah satu jalur kualifikasi Oscar juga. Betul. Waduh, sejauh apa ini target persiapan tim menuju ke sana, Kak?
1: Kalau daftar sih udah. Kita lagi tunggu jawaban, mudah-mudahan kita bisa lolos. Karena kalau kita lolos seleksi, kita tuh punya kesempatan untuk daftar di Academy Awards tahun depan.
0: Wow.
1: Karena sekarang kan ada peraturan baru dari Academy Awards kan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya cuma satu negara satu film, sekarang tuh boleh. Asal asal lewati festival yang punya kategori Oscar qualifying itu.
0: Oke, berarti luar biasa banget nih filmnya.
1: Mudah-mudahan, minta doa ya.
0: Amin. Kita doain bareng-bareng teman berdua, semoga filmnya bisa lulus kualifikasi ya kak ya. Amin. Dan bisa jadi masuk nantinya untuk film di Oscar ya. Wow, luar biasa teman berdua. Oke deh, ntar kita masih bahas nih, masih bakal ngobrol lagi teman berdua. Dan mungkin ini bakal jadi segmen terakhir juga sebentar. Jadi buat teman berdua, jangan kemana-mana doang.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng Kak Ihwan dan juga Surai alias Bambang ya, teman Pro 2 nemenin kamu di jaga malam hari ini. Dan ya, aku mau nanya lagi nih Kak, soal katanya Kakak tuh kan sempat bilang kalau ya film ini tuh gak terlalu diapresiasi nih kemarin sama pemerintah. Nah, apa sih yang kurang? Kenapa bisa pemerintah tuh kurang melirik film ini Kak?
1: Terutama mungkin pemerintah daerah ya.
0: Pemerintah daerah
1: lihat tuh mungkin masih melihat film itu sebagai sarana hiburan aja.
0: Okay.
1: Sementara kan di luar ya film udah dianggap sebagai ekspor gitu. Korea Selatan dia ekspor filmnya, dia secara sadar tuh mempersiapkan industri budaya populernya tuh puluhan tahun dan akhirnya jadi sebesar sekarang.
0: Betul gitu, betul ya betul, kan? Betul betul.
1: Nah, kita tuh belum punya visi itu melihat industri kreatif terutama film tuh untuk jadi ekspor gitu. Amerika kan ekspor kedua terbesarnya setelah senjata kan film.
0: Film, iya ya, betul kan? Betul.
1: Kita tuh belum ke situ. Masih kejauhan gitu.
0: Okay.
1: Padahal sebenarnya secara data penonton kita tuh tahun lalu tuh kita dapat 80 juta lembar tiket 80 juta lembar tiket film Indonesia yang terjual khusus di bioskop Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi kita tuh market share-nya udah gede banget. Kita tuh udah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi sebenarnya film Indonesia tuh secara garis besar tuh berkembang karena memang pelakunya aja, komunitasnya aja gitu. Campur tangan pemerintah tuh gak terlalu banyak gitu.
0: Okay.
1: Nah sekarang kalau menurut saya harusnya tuh kalau pemerintah mau lihat film lebih maju ya harus campur tangan.
0: Betul.
1: Harus intervensi, harus ada insentif gitu. Insentifnya bisa macam-macam kan gitu. Jadi misalnya kalau di kalau di Sulsel atau di Makassar misalnya kan bisa insentif, misalnya ada film yang bisa membawa nama Sulsel ke dunia ya bisa didukung kan.
0: Betul.
1: Harusnya juga bisa jadi sarana untuk mempromosikan Sulsel kan.
0: Betul.
1: Itu tadi belum ya, pemerintah kita tuh mungkin belum berpikir sejauh itu.
0: Betul. Jadi itu yang menjadi evaluasi juga ya Kak ya.
1: Betul.
0: Semoga nantinya makin banyak karya-karya anak muda yang bisa menjadi salah satu karya yang dilirik juga dan dibantu juga untuk
1: harusnya.
0: Oke, nih buat Bambang nih. Harapan kamu nantinya, kamu kan udah umur 13 tahun. Ya. Kemarin main film umur berapa?
2: 10. 10 kalau enggak salah.
0: Umur 10. Nanti kalau ada ajakan lagi nih, nanti pengen main film lagi enggak?
2: Mau.
0: Kalau diajak lagi sama Kak siapa tadi? Kak
2: Iwan.
0: Mau lagi?
2: Mau banget.
0: Berarti nanti suruh bikin lagi ya. Kak bikinin lagi dong, tulisin lagi film nih. Mau lagi nanti main film lagi bareng Kak Iwan. Oke. Kak, aku mau nanya terakhir nih. Kedepannya harapan Bapak buat perjalanan film Selata ini, khususnya soal peluang ke Piala Oscar.
1: Harapan kita sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Kita tuh pengen memperlihatkan wajah Indonesia yang bukan Jawa, bukan Jakarta, di film.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi niat pertama kita tuh itu sebenarnya. Selain niat untuk membawa isu penting seperti pendidikan ya gitu. Ketika film kita ini diapresiasi sedemikian rupa, kita tuh senengnya minta ampun gitu. Apalagi kalau misalnya insya Allah amin, film kita tuh bisa lolos seleksi di Tirana, kita tuh bakalan seneng banget gitu. karena ya mungkin mungkin pertama kalinya ya kita lihat Toraja tuh di layar lebar gitu.
0: betul. Tapi Kak, kalau misal nih aku kan juga pengen nonton nih, misal aku harus kemana nih kalau aku pengen nonton lagi?
1: Kalau mau nonton untuk saat ini kita belum ada di streaming. Jadi kita sih sedang merencanakan akan ada nobar-nobar lagi.
0: Wow, karena lagi naik-naikin lagi nih Kak ya.
1: Ya betul, jadi mulai ada permintaan lagi untuk nobar gitu.
0: Oke, nanti kalau nobar ajakin ya Kak ya, Prodo Makassar.
1: Pasti.
0: Oke, terakhir lagi nih buat Kak Iwan, nih harapannya buat dunia perfilman Indonesia untuk kedepannya seperti apa Kak?
1: Kalau saya selalu konsisten dengan eksplorasi. Jadi kita tuh jangan takut eksplorasi isu, eksplorasi tema, eksplorasi ide. kita tuh banyak banget yang bisa kita eksplor, budaya, bahasa, macam-macam, kuliner segala macam, dan itu kan selalu bisa jadi materi yang menarik buat film kan.
3: Betul, betul, betul.
1: Salah satu cerita yang akan kita garap dalam waktu dekat ini, kita akan bikin, rencananya kita akan bikin film produksi dua negara. Dan okay, salah satunya tuh kita akan bahas tentang salah satu makanan khas Sulsel, yaitu nasu cemba.
3: Nasu cemba, ya, itu dari mana kak nasu cemba?
1: Endrekang.
3: Endrekang, yes. Oke, okay. Itu gimana nantinya kak?
1: Ya rahasia.
3: Rahasia ya. Intinya nanti bakal ada film ini ya kak ya, film
1: di
3: dua negara.
1: Pro 2 berikutnya.
3: Oke, okay deh kak, thank you banget. Dan Bambang juga, thank you banget. Harapan kamu nantinya gimana Bambang nih ke depannya untuk karir kamu?
1: Argentina menang.
3: Ikutin Piala Dunia ya? Iya. Dukung siapa di Piala Dunia?
2: Spanyol dengan Inggris.
3: Woi, tapi Inggris sudah kalah. Tapi jadi sekarang 3-4 ya. 3-4. Inggris juara 3, Spanyol juara 1.
1: Argentina
3: juara. Argentina. Oke, Argentina. Oke deh, thank you banget Kak. Ada Bambang dan juga Kak Iwan. Thank you ya, banget udah nemenin aku di Jaga Malam hari ini. Nanti Kak kalau filmnya tayang lagi, film-film yang lain datang lagi ke Prodo
1: pasti,
3: Makassar.
1: Pasti.
3: Oke, thank you banget teman-teman dua. Thank you banget yang udah bergabung dengerin aku di malam hari ini. Habis ini aku bakal lanjut lagi sampai jam 12 nanti. Jadi buat orang berdua, jangan kemana-mana.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2 masih dijaga malam bareng Rain menemani kamu di malam hari ini. Dan udah mau jam 10 nih Terlampau 2. Itu tandanya pada malam hari ini bakal ada habis siaran juga yang bakal menemani kamu selama 1 jam ya, sampai jam 11 nanti. Itu tandanya aku harus pamit undur diri nemenin kamu di malam hari ini. Teman-teman berdua, thank you banget yang udah bergabung di malam hari ini, yang udah request lagu juga tadi, dan juga ada narsum kita ya tadi yang udah bergabung juga dari film Solata, teman-teman berdua. Dan kalau gitu, thank you banget udah nemenin aku di hari ini. Aku harus pamit undur diri. Kita tutup dengan satu lagu dari Raisa, Jatuh Hati.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Haji. Habis ya. Terima kasih.
1: Oke.
2: Ini siapa ya?
0: Hai guys, jadi saya bawa teman-teman saya ya dari luar negeri semua ini. Kita akan take over podcast RRI Pro 2. Hai semuanya, nama saya Gaby.
3: Hi Gaby.
2: Halo Gaby.
3: Halo Gaby.
0: Guys, introduce yourself please.
3: Okay, for me,
0: yeah,
3: hello, my name is Rich.
0: Hi.
3: I am from Switzerland.
0: Oh.
3: Yes, okay. I come from a very, very far country.
0: Yes.
3: I've come to Indonesia to learn about Indonesian Bone culture. Yes, I'm sorry, I don't understand Indonesian.
0: Okay.
3: I'm so sorry, I'm so sorry. Yes, yes.
0: So she wants you to speak some Bone language. Please.
3: Oh, Bone. Halo, nama aku Rich.
2: Jawaban kamu Ugi, masa Ugi?
3: Iya. Aduh. Okay. Yeah.
0: Rich ya, Rich.
3: Yes.
0: Thank you, Rich.
4: Okay. Konnichiwa minasan, watashiwa jopan des.
0: Oh.
4: So even though I am Japanese.
3: Kok Inggris bang?
4: Because my.
3: Mikir kan lu? Lu mikir kan?
0: So everyone can understand.
4: So everyone can understand.
3: Yeah, oh yes, yes, yes, yes.
4: So,
3: yes,
4: I am speaking in English.
0: Yeah.
4: It's okay, guys.
0: It's okay.
3: It's okay. Okay.
4: Nice to meet you all.
0: Yes. Nice, nice.
4: Nice to meet you. 네,
0: 안녕하세요.
2: 조판데스.
3: 조판. 조판산.
4: 조판산.
0: 넥스트. 안녕하세요. 안녕하세요. I'm from Korean. I'm from Korean. 이름은 머린입니다. 머린.
4: 머린입니다.
0: 감사합니다. 생일. 생일 축하합니다. Okay. Good. Next.
5: 大家好.
3: Okay.
5: 大家好，我的名字是 Elwin.
4: 你好 Elwin.
3: 你好，你好，你好，你好。
5: 姐姐，不是阿姨，不是阿姨，哦，妈，阿姨，阿妈，阿妈，阿妈，姐姐，姐姐，我爱你，
4: 我不爱你，
5: 我不爱你，
3: 哎，我不爱你，哎，我让你别帮点，我让你别帮，老在里面不搞。 Oke, okay. Apa ini kita Gaby ya lo?
0: Fun fact, mereka bisa bahasa Indonesia.
3: Yeah.
4: Kita semua bisa bahasa Indo.
0: Jadi kita akan bicara pakai bahasa Makassar.
3: Wah. Udah berapa tahun di Indonesia, Jovan?
4: Saya sudah 18 tahun di Indonesia.
3: Oh wow, wow. Lama ya, umur berapa?
4: Dari saya sedang umur 0 tahun.
3: Okay. Di Jepangnya kapan?
4: Di Jepangnya 2 bulan doang.
3: Oh,
6: pernah.
3: Pernah ke Jepang. Oh, oke. Okay. Maureen, udah berapa tahun di Indonesia, Maureen?
7: From my father's belly.
3: Mungkin mungkin bapak rumah tangga mungkin. Oke. Kalau kan kamu dari?
7: Korean.
0: Oh iya.
3: Enggak, bukan.
7: Oh dia.
3: Iya.
0: Rich, berapa tahun dari Rich?
3: Oh saya udah 50 tahun di Indonesia.
0: Emang tua ya?
4: 50 tahun?
3: Iya.
0: Umur sekarang berapa?
3: Umur saya... Umur saya baru 17 tahun.
4: Oh, 50 tahun.
3: 50 tahunnya itu sebelum saya lahir itu saya punya kehidupan sebenarnya.
0: Oh. Reinkarnasi.
3: Iya. Jadi saya tuh reinkarnasi.
0: Orang Arab begini ya.
3: Reinkarnasi siapa ya?
0: Jadi apa?
3: Dulu saya itu chef.
0: Oh, chef.
3: Iya. Dulu saya chef di saya chefnya Gordon Ramsay.
0: Oh.
3: Iya dulu sebenarnya Gordon Ramsay itu anak murid saya.
0: Ya, misalnya dia masakan kita okay. Ya.
3: Iya anak murid gitu. Dulu dia salah-salah masih bikin telur
6: Chef
3: apa?
6: Chef Juna.
3: Aduh, tidak kukenal Chef Juna.
4: Cuma tau Gordon Ramsay.
3: Ya.
4: Cuma tau Gordon Ramsay.
3: Gordon Ramsay itu muridku.
0: Oh.
3: Chef Juna itu siapa ya?
0: Oh.
3: Iya.
6: Chef Arnold
3: itu. Oh saya tahu itu yang orang Amerika ya. Arnold.
0: Oke. Salah sih. Jauh.
3: Oke. Gabby.
0: Gabby 3 tahun ya di sini.
3: Gimana? Sebelum di Indonesia kemana Gabby?
0: Saya dari Bali.
4: Oh. Oh, dari Bali.
3: Bali bukan Indonesia.
0: Dari Indonesia juga, cuma di Makassarnya.
3: Oh. Bali. Di Makassarnya.
0: Kata-kata Bali.
3: Bahasa Balinya coba gimana coba. Gabby? Oke, okay. Ewin. Ewin.
0: Singkat ya saya.
3: Coba. Oh, ya udah. Oke, coba.
0: Singa the peace.
7: Ya.
1: Kamu mau gimana?
0: Kan bisa ngomong kalau gak ada teman saya. Harus ada teman yang pancing dulu bahasa Bali.
3: Murid.
0: Aduh. Ah, itu Bali tapi dilebih-lebihkan. Bali wannabe.
3: Oke. Coba Ewin, udah berapa tahun di Indonesia, Ewin?
7: Jadi, kalau di Indonesia sendiri itu saya baru 5 tahun.
3: Jadi di Cina selama 12 tahun?
7: Tidak. Ada mungkin 1000 tahun kali ya.
4: Ah, yang benar.
7: Makanya dipanggil Oma tadi.
4: Mau banget dipanggil Oma ya? Mau banget dipanggil Oma.
3: 1000 tahun gak Oma sih?
0: Apa, Pak Dek?
3: Mayat kali ya?
0: Opung.
3: Enggak dong. Kan masih hidup kan sampai sekarang kan?
7: Reinkarnasi juga sebenarnya kayak
0: dari apa ikan?
4: Oke, dari Questlove.
3: Reinkarnasi apa?
4: Questlove ngapain?
0: Terus panjang banget ya, by the way.
7: Oh iya.
3: Ini udah berapa menit? Oh, enggak apa-apa. Oke.
0: 1 jam.
3: Oke.
0: Kita ini walaupun kelas internasional ya.
4: Yes.
0: Kita satu sekolah.
4: Oke, cultural.
0: Dari Dian
3: Harapan.
7: Sudah Makassar.
0: Adit,
7: jaga nama baik
0: sekarang. Iya. Hijau. Hijau mania. Oke.
1: Hijau bukan ini.
7: Kalian sudah kelas berapa?
4: Agit
7: mau lulus. Agit mau lulus.
0: The Legacy.
3: Iya.
7: Agit lagi bekerja.
3: Iya.
7: Jadi Agit lagi.
0: Agit tiga.
7: Tuh kalau dibalik jadi Agit.
0: Jadi dibalik. Agit.
3: Oh.
0: Jadi ada Agit.
3: Dulu kakak sekolah di mana?
0: Utas.
4: Lanjut.
7: Utas, Aut, Agit.
0: Yeah.
7: Jadi Utas itu yang SMA kelas 1.
1: Baru itu apa?
7: Utas. Dibalik.
3: Aut.
0: Ini kamus bahasa Gen Z.
7: Dibalik doang.
4: Izin.
1: Kalau di sekolah kalian, Agit punya area sendiri?
0: Enggak. Kita dari kalau saya lihat kita dari kelas 10 itu, apalagi di kantin, kita punya tempat selalu yang kayak dapur ya,
7: yang kayak meja khusus.
0: Tapi dari kelas 10 Ji, jadi kayak semua angkatan punya tempatnya,
7: tempat-tempat khusus.
0: Jadi kayak
1: Out sama
7: utas
1: nggak boleh ke tempatnya.
4: Betul. Itu tempat sudah reserve. Kalau misalnya ada orang kesana, kita usir pasti.
0: Kalau mereka juga pasti punya tempatnya Ji.
7: Iya.
4: Mereka punya tempatnya.
1: Tapi kan Agit bisa ke Out sama Utas.
7: Tapi kita nggak sampai. Iya, kita udah nyaman sama tempatnya kita.
0: Zona nyamannya mereka.
7: Betul.
0: Ke situ.
7: Betul. Intinya kita sangat
0: tempat masing-masing.
7: Iya.
3: Kita sekeren itu ya ternyata ya. Sekarang kita sekeren Agit sekeren itu. Aku pikir kita culun.
0: Selain keren dan asik, kita punya kesibukan di sekolah.
1: Tapi kapan nih kata-kata kebalikan-kebalikan?
7: Astaga, ternyata di
0: sosial media kak. Itu dari sosial media, bukan yang kita yang buat.
4: Lama.
0: Udah, maksudnya in the past 2-3 years.
7: Ya. Ya udah, berarti beda zaman.
1: Zaman pada nih.
3: Oh.
0: Berarti
3: emang beda.
7: Jangan-jangan
3: beda aja gitu.
7: Jangan-jangan bolos.
1: Sekolah.
3: Ewin, kenapa boleh kita Ewin?
1: Iya.
3: Nakal banget ya.
1: Tidak, kan kita mau masuk untuk belajar.
3: Oh, betul. Iya. Kalau enggak mau belajar enggak bakal manjat.
0: Betul.
3: Benar.
1: Kita manjat untuk
3: belajar. Betul, saking cintanya sama belajar, sama sekolah.
0: Iya, boleh.
3: Oh, hari itu pas Penjaskes ya.
0: Penjaskes.
3: Oh. Oke.
1: Okay. Nah, ini ada untuk kalian.
0: Apa okay. Tuh?
3: Oh, oke, okay, Kak.
1: Kalian kan sekarang sudah kelas 3. Mm-hmm. Dan yang gimana lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk masuk kuliah.
4: Betul.
1: Oh, iya. Ya kan?
3: Iya. Ya.
1: Persiapannya nih untuk masuk universitas-universitas yang kalian impikan.
0: Gimana ya, Kak? Rich duluan.
3: Kayaknya saya doang sih, Kak, yang sibuk kebetulan.
1: Enggak, Kak. Semuanya siapa kan ada, gitu.
0: Iya.
1: Kan?
3: Oh, oke. Okay.
0: Jadi, Rich. Ya.
1: Itu sama kan belum masuk.
3: Oh, gitu. Oh, apa-apa. Enggak, saya juga belum masuk kok. Ya, benar. Emang belum masuk. Saya lagi persiapin UTBK. Soalnya, saya jujur kalau misalkan di sekolah itu kurang memperhatikan biasa. Jadi kayak kalau misalkan saya UTBK itu kayak agak susah pelajarannya, begitu. Ya, kalau yang lain.
7: Kok jadi hening ya?
0: Iya.
7: Jawaban.
0: Kita anu ya, kita IPS. Jadi kita cara belajar mungkin agak berbeda, mungkin.
3: Oke, okay, mungkin.
0: Tapi di sini bukan anak debat ya. Kok bisa tidak memperhatikan?
3: Oh, saya kan perhatikannya debat. Kalau matematika sih nggak perhatiin. Iya.
0: Oke, paham.
3: Oke.
4: Okay. Berarti kok dulu debater, Rich?
3: Masih debater kok sampai
4: masih sekarang.
0: Barusan saya buka IG, baru di post.
7: Iya, baru di post yang general winner itu ya.
0: Jadi jelaskan prestasimu, Rich.
3: Oh, oke. Okay. Jadi barusan enggak barusan ini bukan
0: Jubel.
3: Iya, Jubel betul. Seats itu ada lomba English. Saya ikutnya di debate, terus ada kelas 10 sama kelas 11 itu ikut BOB.
0: Iya.
3: Kelas 11 doang ikut BOB. Nah, itu kebetulan puji Tuhan kita menang gitu. Dan dapat general winner. General winner itu juara umum. Juara umum untuk semua lombanya gitu. Itu aja sih. Mengharumkan SDH.
6: Teraktir.
3: Udah lama. Tak bulan
4: baru berapa bulan lalu?
3: Iya.
4: Iya, masih baru.
7: 2006. Iya.
3: Enggak. 2006.
0: Ketahuan dong.
3: Ya,
4: tunggu traktirannya ya.
3: Jangan. Ya udahlah, nanti lihat ya.
4: Oke.
3: Chef. Itu kan dulu. Sekarang saya debater. Sekarang kalau mau ngajak debat aja atau mau ya gitu. Oke.
4: Oke.
3: Yang lain deh, yang lain.
7: Kesibukan aja dulu ya sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Jovan dulu deh. Kan Rich udah debate. Jovan deh.
3: Jovan apa lu Jovan?
4: Saya
0: MCP.
4: Tidak.
7: Di Sulawesi Selatan.
4: Tidak. Kan.
7: Mas, Sulawesi Selatan, MVP.
1: Katanya pernah ini ya, mengikuti perwakilan
7: Popnas.
4: Ya, itu dulu.
1: Kapan?
4: Tahun lalu. Satu-satu mau Rich mau dulu traktir yang tadi dia menang toh.
1: Berarti minggu depan nanti Rich 2 minggu depan baru jawab.
0: Nah, boleh ya.
3: Kayaknya 2 minggu depan saya sibuk mau TBK kayaknya deh.
0: Oke.
1: Oke, coba diceritakan. Kok bisa Jovan mewakili Sulawesi Selatan di sekolahnya? Di Sulawesi Selatan.
7: Sulawesi
1: Selatan.
7: Iya. Kau
1: ucap
7: dari mana sih?
1: Tidak, bawa nama Sulawesi Selatan.
0: Jadi ada dua kali kan?
3: Iya.
0: Dua kali. Pertama MVP barusan ya?
7: Yang DBL.
0: DBL.
1: Coba diceritakan
0: yang mana? Oh, Kapten basket.
3: Betul.
0: Kan Oksi pernah.
4: Oke, kita cerita kenapa saya bisa masuk Popnas begitu. Kalau dari saya rutin main basket dari kelas 9. Oh, dan waktu itu diajak sama pelatih, suka sama olahraganya. Mm-hmm. Jadi
1: kelas
4: saya
1: SMP.
4: Dari kelas 3 SMP saya rutin latihan hampir 4 sampai 5 kali seminggu. Nah, terus habis dari situ banyak ikut tanding, lama kelamaan skill makin matang baru dilirik sama petinggi-petinggi Sulsel.
3: Petinggi itu siapa, Bu? Bu Gubernur Sulsel.
4: Kayak pimpinan-pimpinannya yang atur permainan bola basketnya gitu. Baru ikut seleksi, baru syukur puji Tuhan lolos.
0: Yes. Haleluya.
1: Juara enggak?
6: suka ini, suka basket.
8: Suka, suka.
1: Juara enggak di nasional? Jarang.
8: Kalau di nasional belum bisa juara karena banyak lawan berat juga, kayak iya, masih harus lawan Jakarta.
6: Bencana.
8: Bisa, sedikit lagi saya bisa, Mi. Sedikit lagi.
6: Coba aku gini saja.
8: Janis Antetokounmpo. Dia itu mainnya, postur tubuhnya manly sekali, baru kayak dia punya power besar sekali. Jadi setiap kali dia drive,
6: dia punya power of the jump.
0: Oh yes, yes.
6: Excellent. Oh, excellent. Oh, aku suka tipnya dan juga pemainnya itu.
8: Betul.
1: Nonton anime Guru Koga.
8: Nonton. Nonton. Sudah nonton sampai 3 kali. Bagus. Saya juga nonton selain Kuroko, ada juga Slam Dunk. Selendang. Anime tua Mia sebenarnya, tapi
0: bukan selendang.
8: Anime tua tapi bagus sekali.
7: Nah, selain pemain basket di DBL, kita juga punya dancer DBL nih.
0: Makasih. Makasih ya.
6: Satu paket.
0: Ya nanti tanda tangannya nanti ya.
7: Anda waktu itu pernah masuk top 5 nggak sih? Iya nggak sih?
0: Nggak.
7: Oh nggak. Oh maaf salah.
3: Ya guys. Ewin.
7: Maaf salah.
3: Nggak apa-apa.
1: Ada video dancernya?
0: Ada. Banyak. Ada.
3: Semangat editor.
0: Nanti ya.
8: Banyak mau diedit ini kayaknya.
7: Naikin gaji editornya please.
0: Yeah.
3: Coba praktekin.
0: Waking. Oh, maksud saya. Maaf ya, lupa.
3: Split.
0: Oh, split.
3: Kayang.
0: Memang
3: dia bisa kayang terus yang belakang ini dibalik lagi begini.
0: Nanti saya kasih tunjuk.
3: Saya kalau kayang bentuknya begini, ada tambahan di atasnya begini. Ada.
0: Yeah, baby. Anak, the one and only IPS.
3: Coba.
0: Oh, saya.
3: Debbie.
6: Tuh,
3: masih Morin.
1: Kamu suka K-pop nggak?
0: Suka.
1: Apa?
0: Nggak terlalu jarang. Jarang sih. Tapi ada Treasure. NCT. Sabar, Heart to Heart. Heart to Heart. Sebenarnya dari kecil itu latihannya full tradisional, tapi pindah ke modern sama tamborin.
3: Oh,
0: itu mulai masuk modern dari kelas 6, baru kelas 11 diajak sama coach jadi masuk ke grupnya kita. ikut di luar sekolah tapi.
1: Dari lahir ya kayak langsung
0: telur. Iya betul, dari lahir tuh gerak-gerak.
1: Langsung
0: dance. Dia tak nangis. Enggak. Kayang.
1: Gaby.
0: Gaby.
1: Salah.
0: Oke lanjut. Tolong karena IPS the one and only.
8: Gaby. Terbalik, segini-gini tuh IPA. Hukum!
0: Gaby.
3: Oke.
8: Guys, saya yakin 4 tahun dari sekarang Gaby sudah jadi hakim ini.
0: Amin.
8: Atau jadi pengacara.
0: Amin.
8: Atau jadi notaris.
0: Amin.
1: Jangan begini dong.
8: Oke, siap.
0: Nafas di nanti.
9: Nanti tujuan
0: soalnya tuh. Oke, lanjut. Jadi karena saya cuma IPS sendiri di sini, kalau saya kayak fokus di sekolahnya, biasanya itu saya fokus ke lomba ekonomi.
8: Ekonomi.
0: Ya. Saya lalu ikut di Unhas ada lomba olimpiade UC, IPB Pertanian Bogor. Sama lalu saya sempat ikut lomba bisnis proposal di Teknik UI. Teknik. Padahal ada IPS.
9: Ikut lomba.
0: Ikut lomba.
3: Aku pikir nonton kertas kan gak mungkin kan ya, bisnis proposal kan kertas, oke.
0: Ngambek.
1: Juara gak? Ada yang juara gak?
0: Ada yang UC juara.
1: Selama
9: 3
1: minggu kita
9: dapat. Kita semuanya.
7: Tentang OSIS begitu ya?
3: Iya, OSIS.
7: Iya, jadi kalau di sekolah itu saya saya mulai masuk OSIS itu dari kelas 9. Kelas 9 itu saya jadi anggota acara, baru kelas 10 saya jadi wakil bendahara, baru kelas 11 saya dipercayakan jadi wakil ketua OSIS. Begitu.
9: Tugas dari kelas 3 SMP.
7: Jadi sehari-hari itu kerjaan saya ya rapat. Tapi maksudnya enjoy ji begitu. Iya kura-kura.
0: Kuliah itu kuliah. Oh nanti ya kura-kura. Nanti
9: rapat.
8: Sekolah rapat.
9: Kelas.
8: Apa itu? Oke.
7: Ya.
8: Kora-kora.
1: Oke, berarti kegiatannya
9: semua sangat
8: padat.
9: Jelas dan
0: mantap.
8: Iya. Saya penasaran ini.
9: Apa?
8: Mau bertanyakan ke Waketos tuh. Apa? Apa kenakalan yang paling nakalmu yang kau pernah bikin di sekolah?
7: Tapi bukan maksudnya bukan yang kayak di OSIS-nya nah, pas belajarnya begitu toh? Jadi ya. Sebenarnya ya ini buka-bukaan Wina.
0: Hai Miss,
7: Kak. Jadi sebenarnya saya itu bisa dibilang kayak selalu dicap sebagai anak alim begitu toh, maksudnya yang kayak teacher's pet begitu toh. Cuman itu cuman itu pas kayak SMA awal, pas SMA akhir itu saya dipertemukan sama kelas yang wow, kayak sangat extrovert begitu, jadi saya juga kayak sangat enjoy begitu sama kelasnya kita, baru kita sangat solid begitu ya. Jadi satu hari akhirnya kita itu duduk bareng, baru kita kayak hari ini tuh ada ujian loh. Baru saya kayak, hah? Ada ujian? Terus temanku bilang, kamu belajar nggak? Enggak, aku juga nggak belajar. Ya sudah, kita ngapain ya? Bikin contekan aja kali ya. Ya jadi itu pertama kalinya saya betul-betul bikin contekan. Dan
0: pertama kali?
7: Iya, enggak sih, kedua kalinya. Kedua ketiga kalinya.
8: Dihitung loh.
7: Saking kali itu.
0: Masih bisa dihitung, masih bisa.
7: Jadinya waktu itu pas... Jadi pas ujian itu mi karena saya dikenal sebagai anak alim, jadi posisinya saya itu ditaruh di agak ujung yang jauh dari tempatnya guru. Yes. Jadi gampang banget nih buat contek. Jadi akhirnya sebelum ujian itu saya tulis di kertasnya contekan itu, baru saya taruh di kos kaki saya.
6: Di kos kaki.
7: Wow. Saya jalan masuk.
8: Wow, nanti guru nonton nih memang.
7: Enggak apa-apa. Jadi waktu itu ujian mi, ini gurunya kan jauh tuh di ujung kelas. Akhirnya saya kasih keluar, dan dari awal sampai selesai itu ujian itu kertas selalu ada di atas meja.
9: Udah diperiksa.
0: Karena dari image dipercaya.
7: Enggak, kayak ada beberapa kali begitu kayak tanya-tanya orang, cuman maksudnya kayak bawa contekan begitu itu baru 2-3 kali begitu.
0: Kasih pesan minta maafnya tolong. Kita minta maaf bersama mau nanti. Minta maaf bersama. Banyak dosa ini.
9: Oke,
0: okay. Siapa lagi yang mau mulainya? Kalau saya kenakalan remaja di IPS itu setiap hari terjadi, Ji.
8: Woi, setiap hari menyontek dong?
0: Ini kayak sudah rahasia bersama.
8: Berarti kok setiap hari menyontek dong?
0: Banyak form of kenakalan terjadi. Jadi biasanya kita pernah kayak, karena kita rasa kayak malas sekali nih pelajaran, kita kemarinnya janjian gak masuk. Jadi pernah cuma 3 orang masuk satu kelas, karena kita janjian grup. Masuk? Tidak. Oke, tidak masuk.
6: Jadi berapa siswa?
0: Dari kayak 19 sih, kayak cuma sedikit. Cuma kayak tetap dia tuh dicari. Kita dicari semuanya, pasti dong. Betul, baru kayak banyak sekali alasannya begitu. Baru, ini kalau kenakalan pribadi, kan kita di sekolah ada pramuka, tapi namanya Bibi.
7: Iya, betul.
0: Itu namanya Boys Brigade. Dan itu kayak kita semua sebenarnya capek, apa itu paling siang. Betul. Paling siang itu sudah jam 2 ada Bibi. Saya biasanya kan ada upacara apa ya, fall in namanya toh. Fall in buat upacara pembuka. Biasanya upacara pembuka ikut sih, tapi pas fall out
7: enggak ikut.
0: Iya, saya ke toilet sampai hilang. Sampai pulang saya enggak ikut baris. Itu ya. Jadi itu saya rasa kenakalanku, tapi saya bilang ke guruku sakit perut. Sakit perut, jadi saya di toilet sampai selesai.
8: Tapi saya kira baik didapat, makanya boleh begitu enggak?
0: Makanya saya cari toilet yang paling sepi di pojok.
7: Iya, di lantai 4 itu enggak pernah jadi cek.
0: Iya, di dekat badminton lapang A. Yeah. Kalau kalian nonton lapang dekat badminton, toilet tempat dekat badminton di sini. Ya kan saya sudah
8: nangis. Sudah di film ya.
0: Bukan
7: saya. Dami.
9: Oke, Morin.
10: Ini sebenarnya gurunya saya sudah tahu, dan papa-mama saya juga sudah tahu.
7: Wow.
10: Ya agak shock karena SMA terakhir itu lagi kelas kimia, baru kita kan kerja, baru sampingku itu pas sekali orangnya yang kayak lagi struggle begitu toh. Jadi kita sebenarnya di meja itu tidak boleh selain pulpen, jadi cuma boleh pulpen. Tapi nggak tahu dari mana ini temanku bisa ada kertas kecil, baru dia oper ke saya, baru saya kayak awalnya saya tidak mau, tapi kayak aduh sekali mau deh, baru sudah nih saya kasih jawabannya, tapi ketahuan karena teman ketika pintar menyembunyikannya.
8: Gimana sih Morin, astaga,
0: ini kok di bukan saya, temanku
8: sama sih, kenapa sih dia
0: saya kan tidak tahu ya,
6: gurunya sabar
0: pertama kalinya satu kelas sama dia soalnya, jadi saya tidak terlalu
8: gitu
0: guys.
3: Jovan,
7: kalau saya pasti banyak ya.
8: Kalau saya, oke. Ada hari jika nakalan saya buat, cuma saya cerita satu mau nak. Jangan semua lah.
9: Yang dari sensor.
8: Mirip tadi Eowyn, cuma sebenarnya lebih sedikit lebih ini.
0: Oke.
8: Jadi waktu itu saya lagi ujian ini.
6: Sedih sekali.
8: Gak serius sih, lagi serius. Saya lagi ujian. Bilang anggapannya mapel kimia begitu toh. Kita lagi ujian. Lagi ujian ini, kita baris toh. Baris berjajar di pisah-pisah semua tempat duduknya. Baru kita lihat soalnya. Deh, pasnya kita lihat toh. Bilang, soal apa ini? Tidak bisa dijawab semua. Saking susahnya toh. Saking susahnya, tidak bisa dijawab. Jadi apa aku bikin? Setetapi itu soal 30 menit, saya lihat. Hah? Apa tidak bisa kumujab sama sekali karena memang saya tidak tahu apa-apa. Saya tanya mi teman cewek di sampingku karena dia memang kan pintar tuh, genius.
10: Genius.
8: Karena memang kan cewek di kelas itu pintar dibandingkan cowoknya malas belajar. Jadi dilihat saya sambil contek, sambil lihat toh. Baru saya tulis di kertas. Nah, biasa itu di menit-menit terakhir ujian, orang-orang itu pasti bakal datang ke belakang ke meja guru untuk tanya.
10: Betul.
8: Kalau misalnya ada kayak soal ih Miss, apa maksudnya ini, Miss? Tidak jelas soalnya. Tanya begini, begini, begini, begini, begini. Ah, sudah. Pas orang semua ke belakang menumpuk untuk toh. Untuk tanya, kan menumpuk di belakang, jadi gurunya terdistraksi. Jadi, yes. Saya sambil tulis semua jawabannya,
6: yeah.
8: Saya tulis selesai dulu semua punya aku, saya berdiri. Sangkat itu lempar jawaban yang saya contek dari teman cewek itu. Saya jalan keliling, saya oper ke temanku. Bilang, ambil buku ini.
6: Oh, ya. Kasih temanmu.
8: Saya kasih temanku, saya berdiri. Saya berdiri, saya kasih temanku. Baru saya kembali duduk. Baru temanku lagi contek. Dia salin lagi semua. Dia berdiri lagi. Dikasih lagi ke temannya.
6: Anjir.
8: Dikasih lagi ke temannya. Dia duduk lagi. Tulis lagi.
10: Dikasih lagi.
8: Baru sudah kan ribut di belakang toh. Baru saya berteriak. 1 25 2 Saya teriak jawabannya. Ada bisa tapi bisa enggak dengar.
10: Karena kan menumpuk. Karena menumpuk dan ribut.
8: Di belakang ribut.
10: Ribut.
8: Jadi kayak semua orang lihat kalau saya bilang nomor 1 jawabannya ini, 2 ini, 3 ini. Oke, semua selesai, kita kumpul bersama-sama.
6: Wah, nakal.
10: King.
9: Apakah Ricky bisa?
10: Ricky.
6: Siapa Ricky?
10: Siapa Ricky?
9: Apakah Rich bisa mengalahkan?
3: Saya udah nakal.
10: Baik, kita semua anak kau dalam.
3: Saya anak paling baik di sekolah.
11: Di sini.
9: Tidak baik.
3: Ah, maksudnya?
9: Yang paling menurutmu ini gak baik banget.
3: Ah?
9: Gak ada. Di antara 1000 kebaikan yang kamu lakukan, ada
8: gak? Wah, itu kalau ketiduran terlambat itu sering sekali, hari-hari gitu.
10: Kerja. Biasa, kita kan itu daily. Kebiasaan, habit.
9: Bangga ya,
3: okay, palingan ditegur ya, juga. Paling waktu itu saya pernah ya kayak nyontek-nyontek gitu. Terus kayak waktu itu pernah ini bilang enggak ya, jangan milih, jangan, enggak usah. Ya nyontek aja lah ya. Okay. Yang lainnya enggak usah.
9: Katanya tadi anak baik.
3: Ah, baik. Terus
10: situasi.
6: Kesalahan. Dosa.
3: Apa nih paling kayak kurang aja dia sedikit.
10: Sedikit.
3: Apa?
6: Enggak terima aku sih bahwa tidak.
3: Coba awal.
10: Jadi itu ada kelanjutan dari ceritaku, tapi berhubungan sama Rich karena kita kan satu kelas. Iya. Jadi, itu kan saya bawa contekannya, saya buka, tapi ada satu yang saya lupa tulis rumusnya begitu di contekanku. Terus kebetulan Rich duduk di depanku. Jadi saya bilang, "Rich, sini kan Rich." Baru dia kayak apa? Terus saya bilang nih, "Wih, apa rumusnya ini?" Baru dia bilang, "Tunggu dulu padanya." Jadi dia ada, itu memang beberapa kertas cakarannya dia tulis, baru dia lempar ke saya, dia kasih ke saya ke belakang. Nih. Baru saya kayak, "Wih, makasih, nah."
3: Membantu orang lain.
9: Contekannya tuh rumus, terus nanti kalian
10: jika misalnya
9: sendiri
10: ya. Iya. Karena soalnya itu beda-beda setiap kelas.
8: Itu kan? Kalau kelasnya dia, kalau kelasku nutulis mentongi semua jawaban lah.
10: Iya.
8: Nah tulis ki nomor 1 kalau misalnya 25 cm bla bla bla bla bla ditulis semuanya, sampainya akhir ditulis semua.
10: Sensor mau tapi kayak kelasku juga. Kalau misalnya menyontek kalau masih niat, dia tuh pakai pegang tubuh. Ini sini. Jadi kayak di guru kita kelasnya kita nggak mandi karena begini ini A. B, C, D, E, begitu.
3: Oh,
10: A, B, C, D, E.
3: Ini kan?
10: Susah. Jadi, iya itu. Jadi kalau kita lihat, pasti dia kasih kode dulu nomor toh, baru kita kasih begitu ya. Tapi kadang kalau misalnya pakai laptop, dia langsung geser begini. Dia seputar ini laptopnya, lihat mau. Geser begitu.
12: Grup chat.
8: Tapi
12: kalau pakai laptop kita grup chat.
10: Tapi biasa disuruh kasih mati toh, cuma di IPS hand, kasih mati jaringan.
8: Tapi di IPS banyak pilihan ganda, nah di IPA semua nomor tertulis semua, esai semua, nomor semua.
10: Hitung.
11: Nah, kalau esai sama triknya semua kayaknya, kalau waktu menumpuk kita bagi. Biasanya bahkan kita briefing kayak, oh kok kasih menumpuk di belakang nah, kayak tanya-tanya ke guru.
10: Oh,
11: itu biasa, itu sengaja itu biasanya.
8: Jangan di patch nah, jangan di patch nanti di patch itu triknya.
11: Jangan gini di sensor ini, jangan dikasih masuk ini.
12: Mungkin terakhir hikmah yang kalian ambil.
6: Hikmah.
12: Terus apa yang kalian mau kasih tau pada adiknya?
6: Harapan kalian
12: jangan kan? Ditiru lah. Harus kalau baik-baik ya.
8: Kalau dari saya.
12: Kalian sebenarnya membanggakan ya.
10: Kalau dari saya. Gelap si gelapnya ya.
8: Kalau dari saya.
10: Rich.
8: Oh Rich mulai pelik.
3: Saya.
10: Hikmah.
12: Tolong. Ada bilang satu. Bilang jangan dicontoh yang tadi.
10: Iya iya. Oke siap. Mana.
3: Yang tadi. Yang teman-teman saya ini. Dan saya sih. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nyontek itu tidak bagus.
6: Betul.
8: Sikir kau juga. Kau juga menyontek di sini mah.
3: Tidak,
8: siapa yang sih? Jaga image sekali.
10: Salah, Kak. Lewat, Kak.
3: Tidak, tidak bagus, teman-teman. Karena mending kalian belajar. Ya, karena nanti saya UTB kalau justru nyontek.
10: Iya, betul.
3: Makanya mending saya belajar waktu itu. Daripada saya harus berusaha keras sekarang.
10: Sikap lagi,
6: oke. Harapan terakhir.
3: Semoga kalian... nanti kalau misalkan kalian mau masuk kuliah semuanya lancar-lancar jaya.
10: Amin.
3: Itu aja sih.
6: Semoga adik-adik kalian PKL-nya di RRI ya.
10: Amin. Ya. Amin. Datang ke RRI.
3: Oh, juniorku di debat kalau misalkan aku tidak masuk RRI.
8: Kalau dari saya pesan moral nih kali ya.
10: BI-nya.
6: Semuanya jadi atlet.
8: Nah, kalau saya bilang kalau dari yang tadi contoh kita, kalau kau bisa belajar muka iya. Karena toh
6: sudah
8: karena toh ada memang kadang di masa memang kayak lebih susah itu menyontek daripada belajar.
6: Betul.
8: Karena kayak kadang itu gurunya kalau saking strictnya toh semua mina cek, dia susahnya menyontek, mentong nara kasih ampun.
10: Betul.
8: Jadi kayak harus kayak mentong belajar, kita harus tahu memang. Jadi kalau misalnya memang kayak kau masih ada waktu untuk belajar mau saja lah aman-aman tuh daripada kau harus riskan begitu untuk menyontek.
6: Betul.
8: Iya.
6: Betul.
8: Karena sekali ini dapat menyontek pasti nama kau tidak dipercaya. Ya.
10: Betul.
8: Tapi kecuali kayak mendesak sekali, iya. Begitu nih.
6: Oke.
10: More. Saya. Jadi jujur sama Ji mirip sama Rich sama Jovan. Kayak kalau mending. Kalau saya mending kok belajar memang di rumah ya. Kayak pakai kok waktu mau baik-baik, jangan kok banyak bercanda. Memang kok harus nikmati, tapi kayaknya saya rasa memang mending kok belajar daripada yang Jovan bilang tadi. Kalau kok menyontek, banyak yang kok harus pikir ini bagaimana, begini. Kalau kok belajar tuh kayak gampangnya kok bisa dikerjakan. Jadi santai. Ikut
11: mor.
10: Jadi belajar kok baik-baik baru ya. Kalau bisa jangan terlalu tegang juga, kayak nikmati saya dulu.
6: Nikmati saja masa belajar.
10: Karena nanti kok bakalan pisah sama teman-teman, kok nggak ada momen toh.
6: Iya. Ganti masa sekolah sih.
12: Kalau Gigi sama Ewin mungkin harapan buat kalian nanti kedepannya di masa kuliah, di masa depan.
6: Oke.
11: Okay. Oh iya, tadi kita harusnya bahas persiapan kuliah dulu nggak sih? Tunggu, kita singgung bisa aja sedikit, aja tentang kuliah, kayak. Jovan mau tembak di mana? Rich mau tembak di mana?
6: Ya langsung sebutan universitas kalian mau tembak di mana?
10: Ya.
12: Dan semoga itu bisa terwujud.
10: Amin.
6: Rich di mana?
3: UI terima saya, please.
10: UI.
11: Jurusan.
3: Hukum. Amin.
6: Sudah lulus?
3: Belum.
11: Enggak apa-apa.
8: Oke, in 5 years I will become an engineer.
10: Di mana?
6: Ausi. Mori.
10: Saya bakalan jadi arsitektur.
6: Udah lulus.
10: Saya jadi sudah. Di Calvin Institute of Technology.
6: Oh. And then
12: I'll be your future woman in law.
3: Woman in law itu apa ya?
11: Woman in law. Woman in law.
10: Law.
11: Bukan yang father in law, mother in law. No.
10: Yeah, so in 5 years I will be your future psychologist from University of Indonesia. Yes.
4: Okay, guys, kalau kalian mau ceritaku lebih banyak, hubungi di sini.
0: Guys,
4: kalau masih banyak sekali ceritaku, itu nomor satu di sini. Di sini. Dan follow ini nomorku, IG-ku di sini. Di sini IG-ku.
0: Ini.
4: Bye.
0: Part 2 ya.
10: Yo.
6: Habis siaran.
10: Terima kasih.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif. Kita bertemu dalam renungan malam ini yang berjudul Bukan Saya. Sahabat, bukan saya ialah ungkapan yang sering terdengar bila terjadi sesuatu yang tidak beres di antara kita. Ketika hutan terbakar, semua orang bilang, bukan saya. Tak kalah saluran air pada tersumbat dan menyebabkan banjir, banyak orang bersama berteriak mengatakan, bukan saya. Manakala WC-WC umum kotor dan berbau, yang kita dengar ialah, bukan saya. Apabila halaman sekolah kotor, murid-murid saling melempar dengan kata, bukan saya. Saat bangku-bangku dan kursi kelas belepotan tulisan dengan tip X, tak satu pun berkata, saya yang melakukan. Sebaliknya semua berkilah, bukan saya. Sahabat kreatif, irresponsible, tidak bertanggung jawab, ialah suatu penyakit kronis manusia modern. Tanpa bertanggung jawab, kita memang bukan manusia. Antoine de Saint-Exupéry, seorang penerbang kebangsaan Prancis berkata, "To be a man is precisely to be responsible." Artinya, menjadi seorang manusia berarti bertanggung jawab. Cuci tangan, tak bertanggung jawab menjadi cara termudah melepaskan diri. Namun dengan selalu mencuci tangan, orang tidak menjadi manusia dewasa. Sahabat, dewasa berarti bertanggung jawab. Artinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatan diri sendiri. Ketika manusia yang bersalah tak bertanggung jawab, maka orang lainlah yang mesti menanggung akibat dan tanggung jawab tersebut. Ini melanggar keadilan. Tanpa tanggung jawab, hidup bersama terganggu dan tidak terjamin. Sahabat kreatif, untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab membutuhkan waktu dan juga proses. Saat orang masih muda, tentu sangat perlu belajar bertanggung jawab. Karena inilah waktu yang sangat tepat. Selamat malam, selamat menjemput mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Gunung berapi meletus merupakan sebuah fenomena yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Saat fenomena gunung meletus, terdapat lava atau lahar yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi. Lalu, apa perbedaan di antara lahar dan lava? Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar bergerak mengalir seperti lava dan dikendalikan oleh gravitasi dan kemiringan lereng. Pada umumnya, kebanyakan orang sering menyamakan istilah lahar dengan lava, padahal keduanya berbeda. Lava adalah magma yang dikeluarkan dari bagian dalam planet terestrial seperti bumi atau bulan ke permukaannya. Lava dapat dikeluarkan melalui erupsi di gunung api atau melalui retakan di kerak bumi, di darat atau di bawah permukaan laut. Biasanya pada suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Bantuan vulkanik hasil pendinginan selanjutnya juga sering disebut lava. Lava tersebut dari bahasa Italia dan mungkin juga berasal dari kata Latin labus yang berarti jatuh atau meluncur. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan ketika erupsi gunung api Vesuvius pada tahun 1737 yang ditulis oleh Francesco Serrao. Serrao menggambarkan aliran berapi-api sebagai analogi aliran air dan lumpur di sisi gunung api setelah terjadi erupsi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Minggu 19 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan

akhirat? Jangan sampai. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

0: untuk Anda 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yep, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa 129. Hafalkan dan amalkan, utamakan keselamatan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Tahu nggak alat pendeteksi gempa? Namanya seismograf. Seismograf adalah instrumen pendeteksi gempa bumi yang dilengkapi dengan rekaman data atau seismogram, serta sistem perhitungan waktu pencatatan getaran tanah hasil rambatan gelombang gempa bumi. Seismograf biasanya digunakan untuk mencatat gelombang seismik yang disebabkan oleh gempa bumi, ledakan, atau fenomena alam yang mengguncang bumi. Seismograf pertama kali ditemukan di Cina oleh insinyur Cina bernama Zhang Heng dari dinasti Han pada tahun 132 Masehi. Dilansir dari Britannica, Heng menciptakan seismograf yang diyakininya sebagai alat yang dapat mendeteksi adanya gempa. Di masa kini, seismograf modern sudah dilengkapi dengan sensor elektromagnetik yang menerjemahkan gerakan tanah menjadi perubahan listrik, lalu direkam sirkuit analog atau instrumen.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Waspada. Pagi ini di hari Minggu ada Naura yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10. Apapun aktivitas kamu hari ini ditemenin sama playlist lagu kita dan update info terbaru, ada info cuaca, info lalu lintas juga bakal kita update, dan nanti bakal ada tips menarik juga. Dan pastinya jangan sampai kamu ketinggalan lagi di lagu pilihan juga bakal kita

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada bareng sama Naura, teman Pro 2. Dan hari ini happy weekend by the way buat kamu yang dapat jatah libur. Tapi yang tetap masuk shift kerja di hari Minggu, tetap semangat, tenang aja, masih ada kopi yang bisa bikin kamu jadi happy, kiyowo, dan semangat lagi. Karena kalau dilihat-lihat sekarang itu bukan mie lagi, nasi yang menjadi makanan utama yang wajib dimakan kalau mau beraktivitas, tapi harus ada kopinya. Tapi hati-hati buat teman Pro 2 yang punya hipertensi atau tekanan darah tinggi, karena katanya kopi itu kurang cocok buat yang punya riwayat hipertensi. Apalagi kalau hipertensinya itu memang udah lumayan akut, yang sedikit-sedikit naik tekanan darahnya. Hati-hati, karena ternyata ada pengaruh minum kopi terhadap penderita hipertensi. Jadi kali ini aku pengen kasih tips aman minum kopi buat kamu yang punya hipertensi, teman Pro 2. Yang paling penting sebenarnya adalah membatasi mengonsumsi kopi, dimana bukti menunjukkan kalau ternyata 1-3 cangkir kopi per hari atau sekitar 200-300 mg kafein ini bisa dianggap moderat atau relatif aman bagi kebanyakan orang dewasa, termasuk mereka yang hipertensinya tidak terkontrol. Kalau lebih dari itu mungkin bisa menyebabkan efek sementara yang mungkin jauh lebih akan terasa buat yang punya hipertensi. Tapi menurutku yang tidak punya saja hipertensi, kalau sudah sampai 3 cangkir, waduh, bisa jadi kena kasih juga efek ya. Jadi 1 cangkir saja per hari itu sudah lumayan. Dan selain itu juga yang harus kamu perhatikan adalah toleransi terhadap tubuh kamu, gimana respon tubuh kamu terhadap kafein, karena memang itu beda-beda, teman Pro 2. Jadi disarankan untuk periksa dulu tekanan darah sebelum dan sesudah minum kopi, terutama kalau kamu memang belum terbiasa, karena kadang memang orang minum kopi itu karena tuntutan. Betulan ada temanku yang jelas-jelas dia asam lambung, tapi karena tuntutan pekerjaannya itu banyak yang memang harus kayak selalu semangat, yang enggak boleh mengantuk, jadi napas saking minum kopi. Nanti setelah itu baru kayak mual-mual karena naik asam lambungnya. Jadi tetap hati-hati buat kamu, apalagi yang punya hipertensi. Jadi kamu harus tahu bagaimana kopi mempengaruhi tubuh kamu. Dan masih ada cara lain yang perlu kamu perhatikan buat kamu yang punya hipertensi tapi pengen minum kopi.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

temen pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya

Lagi teman Pro 2 masih bareng sama Naura di jam 7 pagi ini yang udah on the way aja ke suatu tempat tetap semangat ditemenin sama playlist lagu kita. Apalagi kalau kamu bisa pilih sendiri playlist lagu kamu dengan ikutan voting, ada 4 lagu yang udah kita siapin di lagu pilihan kamu di jam 7 pagi ini, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Kita bakal kasih tahu gimana cara votingannya, tapi kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist kita hari ini. Di lagu pertama ada lagunya Naikila, Main-Main Gue.

Yes, jangan sampai kebalik ya teman Pro 2. Kamu itu main-main gue, bukan mainan gue. Jangan kebalik, jangan sampai jadi mainan, bukan jadi main. Next di lagu kedua kita punya lagunya Tulus with Teh Hijau.

Siap-siap nanti Tulus pertama kali bawain teh hijau di konsernya di Kota Makassar nanti di tanggal 26 Juli. Jangan sampai kamu ketinggalan, tapi dengerin dulu fullnya supaya kamu bisa hafal, jadi ikutan voting di lagu ini. Next, lagu internasional, kita punya lagunya Jungkook, Jungkook with Standing Next to You.

Oke, kita tinggalkan Jungkook dulu teman Pro 2 with Standing Next to You-nya. Kamu bisa ikutan juga voting buat kamu yang pengen dengerin full. Next di lagu terakhir kita punya lagunya Taylor Swift, The Fate of Opelite. Opelia, bukan Opelite.

Yes, itu dia 4 lagu teman Pro 2. Meskipun Taylor katanya sekarang ini, akhir-akhir ini di negaranya lagi kena julid karena pesta pernikahannya kayaknya terlalu sederhana untuk sang bintang Taylor. Tapi gak apa-apa, buat kamu yang pengen dengerin lagunya aja, ikutan voting di lagu ini. Caranya gampang, kamu langsung kasih tahu kita kamu mau diputerin yang mana. Terus WhatsApp di 08 11 410 968. Atau kalau kamu dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital, kamu tinggal komen di kolom komentar, ada icon komentar di situ, itu yang kamu klik. Dan kalau kamu lagi main Instagram, tenang aja, kamu gak usah keluar dari Instagram kamu, stay di situ. Kamu bisa buka Instagram kita @rri_pro2makassar, terus DM aja mau diputerin lagunya siapa. Kita tunggu votingan kamu sampai jam 9.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gimana untuk hari ini? Udah punya planning belum? Kamu mau menghabiskan hari weekend kamu bareng siapa? Karena besok udah Senin lagi nih. Jadi benar-benar harus recharge energi versi kamu. Ada yang memang suka kalau ketemu banyak orang, ada yang suka healing juga, atau ada yang lebih memilih buat me time aja di rumah. It's okay, gak apa-apa. Yang penting sambil dengerin playlist lagu Prodo Makassar. Tapi buat kamu yang punya planning keluar hari ini, wajib banget untuk ngecek dulu perakiran cuaca, meskipun akhir-akhir ini benar-benar mostly semuanya panas, jarang hujan ya, beda sama beberapa bulan kemarin tiba-tiba panas, tiba-tiba aja hujan. Tapi gimana dengan hari ini, apakah ada yang hujan atau apakah ada yang panas sekali seperti biasanya kalau di Kota Makassar? Kita update dulu perakiran cuaca khusus di Provinsi Sulawesi Selatan ini dari websitenya bmkg.go.id. Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone itu diperkirakan hari ini berawan. Suhunya sekitar 23 sampai 32 derajat Celcius. Next kita pindah ke Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Nrekang itu diperkirakan berawan untuk hari ini. Tapi kalau untuk Nrekang hari ini diperkirakan hujan ringan sama dengan Luwu dan juga Toraja, teman Pro 2. Itu agak lumayan hujan ringan. Nah, kalau Makassar sendiri gimana hari ini? Diperkirakan Makassar berawan. Mudah-mudahan berawan aja ya. Jadi enggak hujan, enggak terlalu panas juga. Jadi untuk menghabiskan akhir pekan kamu aman sepertinya. Untuk suhunya sekitar 26 sampai 31 derajat Celcius. Dan pastiin untuk selalu apply skincare kamu, sunscreen lebih tepatnya, supaya kamu tetap punya kulit wajah yang sehat dan supaya kamu juga punya kesehatan mental. Teman Pro 2, ikutan voting lagu di lagu pilihan kamu. Tadi kita udah spill 4 lagu yang masuk di playlist kita, karena kita masih nungguin votingan kamu. Nanti di jam 8 baru kita putar satu-satu.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipu.